Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Ya, Respon semuanya, setelah hari sibuk dengan pekerjaan, setelah 5 hari kita sibuk dengan pekerjaan, entah itu sekolah, tugas, deadline, dan berbagai aktivitas lainnya, sekarang saatnya kita sedikit memperlambat langkah kita. Karena apa? Karena akhir pekan sudah tiba gitu ya. Biasanya kalau weekend, apa sih yang paling responder tunggu gitu ya? Bangun lebih siang kah, jalan-jalan kah, kulineran kah, atau justru waktu kumpul bersama dengan keluarga? Ya, Respon semuanya, ya, ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga tersayang, kepada orang-orang yang dicintai, ada keluarga, teman, mungkin rekan kerja, sahabat, pasangan yang saat ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa lewat MVKO 082155668003. Ya, karena Respon semuanya, di tengah kesibukan kita sehari-hari, akhir pekan tuh sering menjadi kesempatan yang paling pas nih untuk kita kembali dekat dengan orang-orang yang ada di rumah. Ya, quality time bersama dengan keluarga itu sebenarnya gak harus mahal gitu ya. Gak harus pergi ke pulau ya, Pulau Sirandah sono. Gak harus pergi ke tempat wisata yang jauh kayak Sungai Pisang mungkin, atau banyak banget wisata di Sumatera Barat ya. Aduh, mahal. Gak harus booking hotel juga, bahkan gak harus punya agenda yang luar biasa gitu ya. Kadang sarapan bersama di rumah, jalan pagi keliling kompleks ya, masak bareng, bermain bersama anak, atau duduk sambil ngobrol, justru itu bisa jadi momen yang paling berkesan gitu ya. Masalahnya karena kita seringkali punya waktu di akhir pekan, tetapi belum tentu benar-benar menghabiskan waktu bersama. Ayah sibuk dengan handphone, mungkin ibu sibuk dengan pekerjaan rumah, anak-anak juga udah sibuk main game ya. Akhirnya satu rumah tetapi masing-masing berada di dunianya sendiri. Nah, pagi ini kita mau ngobrolin tentang quality time keluarga, aktivitas sederhana yang bisa dilakukan bersama. Oleh sebab itu, Respon semuanya, manfaatkan akhir pekan ini ya. Jangan berlalu begitu saja. Nanti kalau sudah berlalu, aduh, akhir pekan saya tidak memanfaatkannya dengan baik gitu ya. Nah, nanti baru menyesal deh kemudian. Joso, level up dari lemon. Nah, teman-teman, Respon semuanya di pagi hari ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
4: Informasi ini disampaikan oleh

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi responder dimanapun berada pada pagi hari ini. Ya, tentunya masih bersama dengan Viko yang menemani responder semuanya di pagi hari ini. Akhir pekan yang sedikit mendung, tapi Viko percaya bahwa tidak akan menyuruti semangat responder semuanya untuk melakukan quality time bersama dengan keluarga hari ini. Ya, sebelum itu bagi responden semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang di pagi hari ini, bisa kepada keluarga, pasangan, teman, sahabat, bisa langsung DM Viko 082156668003. Anyway, responden semuanya, kalau kita bicara tentang quality time, sebenarnya yang kita cari itu bukan sekedar berapa lama sih kita bersama dengan keluarga. Lama-lama dengan keluarga, tapi kalau nggak ngomong juga sama aja ya. Ya, tetapi ya kalau kita bersama dengan keluarga, terus kita tanya lagi nih, seberapa berkualitas waktu yang kita habiskan bersama dengan keluarga? Karena ada loh keluarga yang seharian berada di rumah, tetapi hampir tidak punya waktu untuk benar-benar ngobrol sama-sama. Ada keluarga yang hanya punya waktu 1 atau 2 jam di akhir pekan, tetapi waktu tersebut benar-benar digunakan ya untuk bercanda, bercerita, dan saling mendengarkan satu sama lain. Nah, seperti biasa, bahwa menjadi quality time itu perlu kita bertanya tentang kualitas quality time-nya. Jadi weekend jangan langsung berpikir, wah weekend nih mau kemana nih gitu ya. Coba ubah pertanyaannya, apa sih yang bisa kita lakukan bersama gitu ya di akhir pekan hari ini. Karena kita sudah nunggu weekend, dari hari Senin kapan ya weekend, gue pengen jalan sama pacar gue pengen jalan sama ini, gue pengen jalan sama itu. Tapi begitu weekend datang, masing-masing sibuk dengan urusannya gitu ya. Ayah mungkin, aduh ma aku ingin istirahat aja ya, udah capek kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Ibu juga menyelesaikan pekerjaan rumah, anak ingin main gadget, gue pengen balas dendam. Senin sampai Jumat gue gak bisa main gadget, gue gak bisa main game gitu ya. Akhirnya balas dendam di hari Sabtu dan Minggu. Ya akhirnya apa, weekend berlalu begitu saja. Senin pagi datang lagi dan kita kembali berkata, wah cepat banget weekendnya, gue gak ngerasa apa-apa gitu ya. Dan ya kapan ya weekend lagi, wah masih lama dihitung dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 5 hari lagi weekend, udah ngejalani aktivitasnya seperti itu. Kadang masalahnya bukan karena kita gak punya waktu, tapi karena memang waktu yang tidak tersedia, tidak kita rencanakan untuk benar-benar bersama. Padahal anak mungkin untuk selalu membutuhkan jalan-jalan jauh ya. Mereka mungkin hanya ingin orang tuanya duduk di samping mereka, mendengarkan cerita, bermain sebentar, dan juga tertawa bersama. Nah, responlah semuanya. Ada pertanyaan dari Viko, apa sih yang bisa responlah lakukan di akhir pekan ini? Ya, lakukanlah ya. Dan boleh juga DM 082156668003. Anyone dari Justin Bieber. Kemana-mana responnya semuanya di pagi hari ini.

0: Sibuk mana bantu Anyo Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Ya, Respon semuanya, hari ini hari Sabtu, besok Minggu gitu ya. Gak ada alarm untuk berangkat kerja karena memang libur gitu ya. Gak ada seragam sekolah yang harus disiapkan buru-buru, gak ada meeting, gak ada deadline. Dan apapun yang kita lakukan, mungkin ada yang memilih tidur lebih lama karena pengen balas dendam, ada yang ingin keluar rumah juga. Tapi bagaimana kalau kita coba sesuatu yang simple aja tapi dengan keluarga gitu ya, supaya menambah kedekatan dan segala macam. Ya, namun sebelum itu, bagi responden semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang, bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003, bisa juga melalui media sosial kami. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Responer, jangan pernah membandingkan quality time keluarga kita dengan quality time keluarga orang lain ya. Di media sosial mungkin kita sering banget nih lihat keluarga yang pergi liburan, makan di restoran, camping, atau jalan-jalan ke tempat yang indah gitu ya. Tapi kita gak tahu tuh apa yang dikeluarin gitu ya. Quality time tuh ya gak harus mahal-mahal. Balik lagi, quality time setiap keluarga tuh tentunya beda-beda ya. Ada keluarga yang seneng jalan-jalan, ada yang lebih nyaman masak bersama gitu ya. Ada yang suka olahraga bareng, ada yang cukup dengan udahlah ngopri dan ngobrol di teras rumah aja udah cukup gitu ya. Dan kalau responder semuanya ingin membangun kebiasaan quality time, Viko punya satu ide sederhana ya. Ini cuma ide, boleh responder ambil juga boleh tidak gitu ya. Ya, ide Viko adalah 1 jam tanpa gadget tapi selalu dilakukan bersama dengan keluarga. Gak usah lama-lama, pilih 1 jam aja deh. Misalnya dari jam 8 sampai jam 9. Oke, jam 9 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 12. Jam 10 sampai jam 12. Jam 10 sampai jam 11 gitu ya. 1 jam aja. Jadi semua anggota keluarga tuh ngeletakin handphone ya kan. Gak perlu perfect, gak perlu juga buat aturannya rumit. Cukup 1 jam gitu ya. Lakukan apa yang bisa dilakukan bersama. Masak mungkin, sarapan, main, ngobrol, jalan kaki kek biar sehat, atau sekedar duduk di rumah, di ruang keluarga gitu ya. Ya mungkin awalnya kayak ngerasa canggung banget ya, pengen banget nih ambil HP gitu ya. Tapi udah ada aturannya, gak boleh ambil HP selama 1 jam. Wajar gak sih begitu kalau kita canggung? Wajar ya, karena mungkin kita sudah terlalu terbiasa dengan layar handphone kita. Tapi perlahan-lahan obrolan akan muncul, cerita akan mengalir, dan mungkin tawa yang akan kembali terdengar di rumah. Viko salah satu tipe orang yang kalau ngobrol sama temen itu, aduh, kalau bisa Viko tuh nahan diri untuk tidak ambil handphone. Maksudnya lu udah ketemu gue satu hari selama seminggu, jadi ya usahakan ngobrol aja dulu gitu loh. Handphonenya nanti aja, ngapain kesini kalau cuma datang main handphone gitu loh. Kita datang pengen ngobrol gitu-gitu. Jadi ya saat berkumpul bersama keluarga, ya kita manfaatkan quality time itu bersama dengan keluarga kita. Mungkin ya kita tidak bisa menghentikan waktu. Anak-anak juga akan terus tumbuh, orang tua akan bertambah usia, kesibukan juga akan terus datang. Tapi kita punya pilihan tetap bagaimana menggunakan waktu yang kita punya hari ini. Ya, responlah semuanya. Sunflower dari Post Malone akan menemani responlah semuanya di pagi hari ini.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani responer semuanya di pagi hari ini. Wah, responer semuanya mungkin ya sudah selama 2 jam Viko menemani ruang dengan responer. Ya, Viko ngucapin terima kasih banyak dulu ya buat responer semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Semangat Pagi. Ya, akhir pekan bukan tentang seberapa jauh kita pergi, seberapa mahal tempat yang kita kunjungi, atau seberapa banyak aktivitas yang kita lakukan. Kadang kebahagiaan itu sederhana ya responer, duduk bersama di meja makan, tertawa di ruang keluarga, atau berjalan santai sambil mendengarkan cerita orang-orang yang kita sayangi. Responer semuanya, Viko bacakan dulu agenda Pemkab Sabtu 26 September 2026 pukul 9 pagi, pembukaan Padang Pariaman Surfing Championship di Pantai Muaro Tiram yang dihadiri oleh Bupati dan seluruh OPD terkait. Jadi responnya semuanya, balik lagi bahwa quality time bukan tentang punya banyak waktu bersama, tetapi tentang membuat waktu yang kita punya menjadi berarti. Semoga apapun yang kita sudah bahas pagi hari ini dapat menemani responnya semuanya, memberikan pemahaman yang baru tentang kualitas waktu atau quality time kita memberikan waktu untuk kumpul bersama dengan keluarga di akhir pekan. So, Viko pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan habis ini akan ada program Bungkwih yang akan menemani responnya semuanya dengan menyajikan informasi seputar olahraga.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai, good morning responder, selamat pagi. Gimana kabarnya di hari Sabtu yang tampaknya sedikit sendu ini ya? Karena ini gak tahu karena asap kabut kah? Atau mungkin karena cuaca yang lagi teduh, sendu seperti ini. Tapi semoga walaupun ini weekend, terus juga cuacanya sedikit sendu ini masih menambah semangat dan tentunya membuat kita selalu semangat ya untuk melanjutkan berbagai aktivitas kita. Dan di hari Sabtu tanggal 26 September 2026 dan seperti biasa, edisi special weekend kita akan hadir dengan berbagai program-program gak kalah menarik tentunya seperti hari-hari biasa. Dan apalagi di pagi hari ini selama 3 jam ke depan bersama Marin dalam program Bungkui. Iya, kita bungkus semua berita-berita ataupun topik seputar olahraga yang mungkin terjadi dalam waktu sepekan ini ataupun juga olahraganya ada berita-berita kemenangan ya, apalagi sekarang lagi ada pagelaran Asian Games di negara Jepang tentunya, yang mana ada atlet Indonesia yang sedang bertanding. Wah, kira-kira apa aja berita-berita menarik yang bakal kita sampaikan? Tentunya stay aja di 93,0 FM dan gak hanya dengerin berita, tapi juga akan diselingi dengan berbagai lagu-lagu pop terbaru dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan kalau di pagi hari ini kamu mau diputarkan lagu-lagu favorit kamu atau mungkin juga lagu-lagu dari artis favoritnya nih, boleh banget langsung bergabung di 0821 5566 8003 atau juga bisa gabung di 0811 6622 930. Dan gak hanya untuk request lagu, mungkin ada yang mau kirim-kirim salam atau lagi ada yang ulang tahun di hari ini. Oh iya, ngomongin ulang tahun ya, Barin baru ingat hari ini ada responders kita yang lagi ulang tahun. Ada Om Boy. Selamat ulang tahun Om Boy yang ke-50 tahun. Waduh, udah setengah abad ya ternyata. Masya Allah, tabarakallah. Semoga di usia yang terus bertambah ini selalu banyak berkah juga yang melimpah ya, mulai dari umur, pekerjaan, dan tentunya ya kita doakan semoga selalu disehatkan, dilancarkan pekerjaan dan usahanya, dan bisa terus gabung bareng Respon Radio. Waduh, mungkin ada yang lagi ulang tahun juga di September ini, boleh gabung aja. Dan nanti kita akan juga senyelingi dengan berbagai topik-topik seputar olahraga kita. Sebelum kita masuk ke topik pertama, kayaknya di pagi hari ini kita mau dengerin dulu satu lagu dari siapa ya kira-kira yang asik ya? Ini deh, dari 4EVEN aja, I Miss You Everybody, Everybody Day.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ready to Run dari One Direction. Iya, bersiap untuk berlari, mungkin berlari mencetak kemenangan. Seperti kabar bahagia yang datang di tengah pertandingan Asian Games ya. Di tadi malam itu ada pertandingan perjumpaan antara Indonesia dengan Singapura. Dan seperti lagu dari One Direction tadi, Ready to Run, bersiap untuk berlari mendapatkan kemenangan karena Indonesia berhasil mencetak kemenangan 2-0 ketika jumpa Singapura. Dikutip dari antarnews.com, timnas Indonesia mencetak kemenangan dengan skor 2-0 ketika berjumpa timnas Singapura pada pertandingan grup A Divisi 1 FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Jumat. Indonesia mengemas kemenangan atas Singapura berkat gol yang dicetak Ragnar Oratmangun dan Ole Romney, demikian catatan FIFA. Kemenangan tersebut membuat Indonesia menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin dari 1 laga, sedangkan Singapura menempati posisi ketiga tanpa poin. Indonesia langsung mengambil inisiatif menyerang sejak laga dimulai dan beberapa kali menebar ancaman, tetapi belum bisa membobol gang Singapura. Indonesia berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-12 setelah umpan tarik dari Luke Fikri dapat dikonversikan menjadi gol oleh Ragnar Oratmangun sehingga skor berubah menjadi 1-0. Meski unggul 1 gol, Indonesia tetap rajin menekan lini pertahanan Singapura dan sempat memiliki peluang melalui tendangan jarak jauh Dian James yang masih menyamping dari gawang. Oratmangun memiliki peluang untuk mencetak gol keduanya pada pertandingan ini, akan tetapi tendangannya masih melambung di atas mister gawang Singapura. Menjelang berakhirnya babak pertama, Indonesia menciptakan peluang emas lewat tendangan yang dilepaskan oleh Romney, akan tetapi bola menyamping tipis dari gawang Singapura. Sisa waktu babak pertama, Indonesia tetap menunjukkan dominasinya atas Singapura. Akan tetapi hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan skuad Garuda tetap bertahan. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali mengambil inisiatif menyerang, namun belum bisa membongkar lini pertahanan Singapura yang kini tampil lebih rapat. Singapura sempat berbalik memberikan ancaman melalui tendangan jarak jauh yang dilepaskan oleh Song Uyung, tetapi bola dapat diamankan kiper Indonesia. Selanjutnya Singapura harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-70 setelah Saufan Baharudin diganjar kartu merah oleh wasit karena melanggar penyerang Indonesia Mikel Bakar. Indonesia pun berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-73 setelah eksekusi tendangan penalti oleh Romney yang tak dapat ditebak kiper Singapura dan skor berubah menjadi 2-0. Dan skor 2-0 untuk keunggulan Kevin Dix serta kolega tetap bertahan hingga pertandingan pun selesai dilaksanakan. Itu dia, waduh, topik pertama kita ya, langsung dengan kabar gembira. Kita doakan tentunya untuk tim Garuda Merah ini, Garuda Merah Putih ya, skuad Indonesia di pertandingan selanjutnya tentunya bisa semakin dan tetap mempertahankan prestasinya saat ini. Dan karena ini kemenangan untuk Indonesia, kita juga akan dengarkan aja langsung satu lagu dari Ibu Sud, Tanah Airku.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari NCT tadi yang berjudul Kick It tentunya sudah membawa kita untuk masuk ke topik selanjutnya di pagi hari ini ya. Kalau tadi ada seputar kemenangan dari Indonesia yang berhasil atas Singapura, kali ini masih dengan topik olahraga sepak bola. Ada timnas Italia yang harus menerima kekalahan dari Belgia dengan skor 2-0 pada laga perdana Roberto Mancini. Dikutip masih dari Antar News, Roberto Mancini gagal menandai laga perdananya setelah kembali melatih timnas Italia dengan kemenangan usai Gli Azzurri kalah 0-2 dari Belgia pada laga UEFA Nations League Cup Grup A di Stadio Olimpico Italia pada hari Sabtu. Sementara Mark Van Bommel mengawal kiprahnya sebagai pelatih Belgia dengan kemenangan. Hasilnya ini membuat Italia berada di peringkat 4 atau dasar grup A, sedangkan Belgia memuncaki grup dengan 3 poin. Mereka unggul dari Prancis yang juga meraih 3 poin setelah mengalahkan Turki 1-0. Demikian laman resmi UEFA. Kedua tim sempat saling mengancam pada awal pertandingan. Kiper Gianluigi Donnarumma dan Sene Lammens masing-masing melakukan penyelamatan untuk menggagalkan peluang Charles de Ketelaere dan Moise Kean. Belgia kemudian memecah kebuntuan pada menit ke-20. Götze berhasil mengecoh Gianluca Mancini dan Diego Coppola sebelum melepaskan tembakan mendatar ke sudut kanan bawah gawang Italia. Setelah unggul, Belgia tampil dominan, namun mereka gagal menggandakan keunggulan sebelum turun minum karena Donnarumma tampil gemilang. Kiper sekaligus kapten Italia itu melakukan 2 penyelamatan beruntun untuk menggagalkan tembakan De Ketelaere dan Nicolas Raskin. Donnarumma kembali menggagalkan sundulan keras Götze setelah Diego Moreira gagal memaksimalkan peluang di depan gawang. Maxima the keeper juga hampir mencetak gol kedua Belgia, tetapi tembakannya melebar di sisi kanan gawang. Italia tampil lebih mengancam pada babak kedua. Baru 2 menit setelah jeda, Kean memaksa Lammens melakukan penyelamatan menggunakan kaki kanannya. Italia harus membayar mahal kegagalan memanfaatkan peluang. Pada menit ke-69, Luke Bakio menggandakan keunggulan Belgia setelah membawa bola dari garis tengah melewati Sandro Tonali dan Daniel Mandini sebelum melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang bersarang di sudut kiri bawah gawang Donnarumma. Belgia selanjutnya akan menghadapi Perancis di kandang sendiri dalam lanjutan National League. Sementara itu, Mancini akan memburu kemenangan pertamanya pada periode kedua sebagai pelatih Italia saat Gli Azzurri bertandang ke Turki. Itu dia topik kedua kita di jam pertama kali ini. Dan kita masih akan hadir lagi dengan berbagai topik-topik seputar olahraga lainnya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu yuk berbagai lagu-lagu pop yang sudah masuk nih. Salah satunya kembali kita akan dengarkan lagu dari Korea yaitu Lemonade dari Zodiac.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Shakira, Waka Waka, Stamina Mina, yeah. Lagu requestan dari Bunda Dua Putri yang juga turut sudah bergabung di pagi hari ini dan menyapa Marin serta berkirim-kirim salam nih untuk semua responer tentunya ya. Selamat pagi Nak Marin, selamat pagi juga Bunda. Bunda tadi udah diputarkan ya lagu dari Shakira Waka Waka. Dan ada salam-salam dari Bunda untuk semua kru siar respon. Terima kasih Bunda, salam kembali tentunya untuk Bunda Dua Putri dan juga keluarga dari seluruh kru siar respon. Dan semua responers istimewa untuk Nak Marin. Terima kasih, Matt Weekend ya. Selamat weekend kembali Bunda. Dan lagu dari Bunda tadi juga sudah membawa kita untuk masuk ke topik ketiga kita di jam pertama ini. Kali ini juga gak hanya Indonesia yang meraih kemenangan. Zidane.com Zinedine Zidane mengawali kiprahnya sebagai pelatih tim nasional Prancis dengan manis usai Les Blues meraih kemenangan 1-0 atas Turki pada laga pertama UEFA National League Group A di Kocaeli Stadium Turki pada hari Sabtu. Kemenangan tim tamu terjadi berkat gol Kylian Mbappe di babak kedua, namun sang kapten juga harus ditarik keluar setelah mengalami cedera. Hasil tersebut membawa Prancis mengoleksi 3 poin dan menempati posisi kedua grup A. Mereka berada di bawah Belgia yang juga mengoleksi 3 poin setelah menang 2-0 atas Italia, tetapi unggul dalam selisih gol, demikian laman resmi UEFA. Zidane menurunkan rayan strategi tersebut berhasil membawa Prancis tampil dominan meski hanya mampu mencetak 1 gol. Justru Turki yang hampir membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 4 menit dan Burak Yılmaz melepaskan tembakan dari sisi dekat gawang yang mampu ditepis oleh Mike Ninan. Maxence Lacroix kemudian menghalau bola rebound yang nyaris melewati garis gawang. Prancis kesulitan membongkar pertahanan Turki pada babak pertama. Sejumlah upaya dari Mbappe, Dembele, Olis masih mampu digagalkan lini belakang tuan rumah. Peluang emas Prancis baru hadir menjelang turun minum. Adrian Rabiot berdiri bebas di depan gawang setelah menerima umpan Ryan Cherki pada menit ke-45. Namun penyelesaian Rabiot justru melambung di atas mistar. Babak pertama berakhir tanpa ada gol. Selepas jeda, Prancis pun meningkatkan intensitas serangan. Namun Turki kembali mendapatkan peluang terlebih dahulu pada menit ke-51. Ismail Yüksek menyambut umpan rekannya dengan sendulan dari posisi bebas ke kotak penalti. Magnan kembali tampil sigap dengan menepis bola. Prancis akhirnya berhasil memecah kebuntuan 3 menit kemudian. Mbappe menerima umpan Olise di sisi kiri kotak penalti Turki. Kapten Prancis itu kemudian melepaskan tembakan keras yang mengarah ke pojok kanan gawang, ugurkan Cakir. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan sekaligus memberikan awal positif bagi Zidane dalam pertandingan kompetitif pertamanya bersama Prancis. Mbappe kemudian ditarik keluar pada menit 59 dan digantikan oleh Dizardo setelah mengalami masalah pada lutut kirinya ketika mencetak gol. Dan Prancis mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Zidane pun menang.

Tandai debutnya sebagai pelatih Les Blues dengan kemenangan. Itu dia topik ketiga kita di pagi hari ini. Dan tentunya topik terakhir tadi juga menjadi sekaligus penutup ya, untuk menutup perjumpaan kita di program Bungkui. Dan kita akan kembali lagi nanti tentunya tepat di jam kedua, jam 9 pagi, masih dengan berbagai topik-topik dari dunia olahraga lainnya. Dan masih diiringi juga dengan berbagai lagu-lagu pop yang siap menemani responers. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Bumi. Prastasti sudah kembali membuka perjumpaan kita di pagi hari ini untuk masuk di jam kedua. Dan masih dalam program Bungkui dan masih bersama Marin. Tentunya seperti di topik ataupun jam pertama tadi, kita masih akan membahas topik-topik seputar dunia olahraga dan diselingi dengan berbagai lagu-lagu pop terbaru dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Jadi untuk responders yang mau bergabung berbagi requestan lagu seperti Bunda Dua Putri tadi, bisa banget tentunya langsung aja kirim pesan ke kontak dan WA kita di 0821-5566-8003. Serta juga bisa bergabung di 0811-6622-930. Atau juga bisa DM aja Facebook, Instagram, dan TikTok di akun @responradio93.0official. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran kita hari ini dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati serta dari radio analog dengan frekuensi 93,0 FM. Sudah banyak berita yang akan Marin sampaikan, tentunya berita-berita dari dunia olahraga dan bukan hanya dari sepak bola aja tapi dari berbagai cabang olahraga. Sebelum kita masuk ke topik pertama, kayaknya kita akan melanjutkan mendengarkan berbagai beberapa lagu yang sudah Marin susun kayaknya nih untuk menemani responders, tapi gak afdol kalau gak request and responders juga. Untuk itu satu lagu dari Isyana Sarafwati dan Fidi Aldiano, Frenemy. Artinya ini sahabat yang kadang love hate, kadang juga hate-hate banget.
1: Are you on your way?
2: Gaelah Inggris, udah jalan, ntar lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa suatu visi dimulai dari hati? Hati adalah tempat di mana visi dihayati. Visi diimpikan berdasarkan waktu. Francis Ford Coppola berkata, "Time is the lens through which dreams are captured." Artinya dengan berjalannya waktu, impian terus dilihat dan dihayati agar akhirnya menjadi kenyataan. Sementara Reed Sterling mempunyai visi untuk membangkitkan kembali kejayaan motor Harley Davidson. Misinya adalah membenahi manusia dalam organisasinya. Ia mempunyai keyakinan bahwa tiap orang itu sebenarnya mempunyai kebaikan di dalam dirinya. Ia mengikuti ajaran ibunya yang berbunyi, "There is good in every person and everyone is worthy of respect, and that it just takes longer to find the good in some people." Artinya, setiap orang itu dasarnya baik dan setiap orang itu perlu dihargai. Dan mereka juga membutuhkan waktu lebih banyak untuk kita mengenal orang itu, untuk melihat kebaikan dari orang itu. Reeds akhirnya berhasil dalam menjalankan visinya. Motor Harley Davidson berhasil kembali merajai motor besar dunia saat ini. Ini berkat dari suatu visi. Bagaimana dengan Anda?
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, itu dia satu lagu dari Tracer berjudul King Kong yang sudah membawa kita untuk masuk ke topik pertama di pagi hari ini untuk jam kedua. Masih dari seputaran Asian Games 2026 yang sedang berlangsung di Jepang, Timnas Indonesia Hoki Putri berhasil petik kemenangan atas Thailand 1-0. Dikutip dari antarnews.com, tim nasional hoki putri Indonesia memetik kemenangan tipis atas Thailand dengan skor 1-0 dalam pertandingan Pool B Asian Games Naichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Gifu Prefectural Green Stadium hari Jumat lalu. Memulai kuarter pertama, tim Sri Kandi langsung tampil menekan. Namun tembakan dari Naiborhu masih bisa diblok oleh pertahanan Thailand pada menit kelima. 4 menit berselang, prasasti hampir saja membuat Indonesia unggul namun usahanya masih ditahan oleh barisan Thailand. Hingga akhir kuarter pertama, skor kacamata tetap bertahan. Di kuarter kedua, Indonesia tidak menurunkan tempo permainan, tapi rapatnya pertahanan Thailand membuat tim Sri Kandi tidak bisa memecah kebuntuan. Hingga memasuki turun minum, papan skor imbang 0-0 tetap bertahan. Dan Indonesia tampil begitu mendominasi sepanjang kuarter ketiga dengan jumlah percobaan dilepaskan demi bisa membongkar pertahanan Thailand. Usaha tersebut akhirnya menuai hasil. Pada menit ke-39, Salma Maulani yang mengambil penalti corner melepaskan tembakan kencang yang membuat kedudukan berubah menjadi 1-0. Hingga kuarter ketiga berakhir, Indonesia berhasil mampu menjaga kedudukannya. Di kuarter keempat, aksi dari Destian hampir saja membawa Indonesia menggandakan keunggulan. Tapi upaya tersebut masih bisa diselamatkan oleh barisan pertahanan Thailand. Thailand yang mencoba tampil keluar juga tidak menuai hasil. Indonesia akhirnya memetik kemenangan tipis 1-0 dan kemenangan ini menempatkan tim Merah Putih untuk sementara berada di peringkat keempat dengan koleksi 6 poin dari 4 pertandingan. Dan selanjutnya Indonesia dijadwalkan bersua Uzbekistan pada pertandingan grup terakhir pada hari Minggu 27 September 2026. Itu dia topik pertama kita di jam kedua ini ya. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, Indonesia juga akan melawan Uzbekistan besok nih. Kita doakan yang terbaik. Tentunya untuk seluruh tim dan atlet Indonesia yang sedang bertanding di pagelaran Asian Games tentunya di Jepang. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap performa yang akan ditampilkan. Itu dia, kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan berbagai lagu-lagu. Dan buat responders di live TikTok saat ini yang sudah bergabung ya, ada Bang MS yang bertanya, jangan bahas Thailand dulu, boleh request lagu gak Kak Marin? Boleh, boleh banget, langsung aja ketik judul lagu dan penyanyinya, nanti kita akan cari dan akan kita putarkan. Untuk itu kita akan dengarkan aja satu lagu dari Unmesh, Tiba-Tiba.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari Intan Nuraini Gubrak, requestan dari Silo, yang langsung membawa kita untuk menggubrak topik kedua kita di pagi hari ini. Masih dari seputaran pertandingan di Asian Games 2026, round up 2 perunggu tambah perolehan medali untuk Indonesia. Dikutip dari antarnews.com, torehan 2 perunggu dari cabang olahraga sepak takraw dan balap sepeda menambah perolehan medali bagi kontingen Indonesia dalam Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada hari Jumat. Berdasarkan statistik penyelenggara, 2 perunggu itu diperoleh melalui sepak takraw nomor tim regu putri dan balap sepeda gunung lintas alam putra. Perolehan tersebut membuat Indonesia menutup rangkaian perlombaan pada Jumat di posisi ke-19 dengan torehan total 1 emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Sehari sebelumnya, Indonesia sempat berada di peringkat ke-16 berkat 1 medali emas yang diperoleh lewat cabang olahraga bulu tangkis tim beregu putra. Sementara itu, tambahan perunggu didapat sepak takraw Indonesia nomor tim regu putri yang berhasil menang meyakinkan melawan Jepang dengan skor 2-0. Dan pada laga pertama, tim merah putri diperkuat oleh Puji Anggi Lestari, Avioni Halimatu Zahra Perdana, dan Dita Pratiwi. Mereka berhasil menuntaskan perlawanan Jepang yang diwakili oleh Nagisa Makio, Chinatsu Torimu, dan Aoba Taguchi dengan skor 2-0. Kemudian regu kedua Indonesia yang diisi oleh Dini Mita, Kusnelia, dan Koryunisa justru berhasil menang 2-0 guna menundukkan Jepang yang dibela oleh Chinatsu Izawa, Chinatsu Segusa, dan Kayo Togami. Hasil tersebut membuat tim Sri Kandi otomatis memenangi pertandingan tanpa perlu memainkan laga ketiga. Sementara perunggu kedua diperoleh berkat perjuangan Ferry Yudhoyono dalam balap sepeda gunung lintas alam

Putra. Dalam lomba itu ia membukukan waktu 1 jam 25 menit 41 detik guna mengamankan peringkat ketiga dalam babak final yang diikuti oleh 14 peserta. Ferry berada di belakang atlet Cina Jin Wei Wan dengan catatan waktu 1 jam 25 menit 15 detik dan Sasumi Sujima 1 jam 25 menit 18 detik yang masing-masing meraih emas serta perak. Itu dia topik kedua kita di jam kedua ini. Sebelum kita melanjutkan kembali ke topik ketiga ya, kita mau dengerin lagi nih, ada requestan lagu yang sudah bergabung dari live TikTok kita, yaitu Bang Bip yang mau dengerin lagu dari Naf berjudul Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Dan buat responders yang mau bergabung request lagu dan berkirim-kirim salam, tentunya masih kita tunggu dan langsung saja bergabung di TikTok kita karena kita lagi mulai live TikTok di akun Respon Radio 93.0 Official serta bisa juga dari kontak dan WhatsApp kita. Untuk itu satu lagu dari Naf Tak Seindah Cinta Semestinya akan mengudara.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

tentunya 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita lanjutkan kembali topik ketiga kita di jam kedua kali ini. Datang dari masih dengan yang sama ya, di pagelaran Asian Games 2026 ada pebulu tangkis Fajar dan Fikri yang berhasil melangkah mulus ke babak kedua. Masih dikutip dari antarnews.com, pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah mulus ke babak kedua cabang bulu tangkis sektor ganda putra di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dalam babak pertama yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium dari hari Jumat, Fajar Fikri menyudahi perlawanan ganda India Hariharan Amsa Karunan dan Arjun Madatil Ramachandran 2 game langsung dengan skor 21-14 dan 21-11. Memulai game pertama, Fajar Fikri langsung mendikte permainan. Poin demi poin diraih oleh Fajar dan Fikri yang tampil begitu solid untuk membendung serangan dari ganda peringkat ke-25 dunia tersebut. Fajar Fikri akhirnya memetik kemenangan di game pertama dengan skor 21-14. Lanjut di game kedua, peringkat kedua dunia tersebut masih menguasai tempo permainan. Sementara Hariharan dan Arjun begitu kesulitan untuk mengembangkan permainan. Skor game kedua ditutup dengan tenang melalui skor 21-11. Di babak selanjutnya, Fajar dan Fikri akan bersua wakil Hong Kong yaitu Chung Sai Sing dan Deng Chi Fai yang tampil di babak kedua setelah mengatasi wakil Macau Pui Chi Chon dan Pui Pang Fong. Masih di sektor yang sama, wakil Indonesia lainnya Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mengatasi wakil Macau Leng Lok Chong dan Fong Kok Weng 2 game langsung dengan skor 21-8 dan 21-9. Kemenangan tersebut membuat Leo Daniel melangkah ke babak selanjutnya dan ditunggu lawan yakni pasangan Thailand Ferat Chai Suk Pun dan Pakapon Terat Rat Sakul. Itu dia topik ketiga kita ya di pagi hari ini. Sebelum kita menutup perjumpaan, kita mau dengerin dulu satu lagu special request dari Kak Star Shelby, yaitu Ceritanya Jatuh Cinta dari Aku Jeje.

Ya, lagu dari Aku Jeje tadi menjadi lagu penutup kita untuk jam kedua di pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi nanti di jam terakhir kita, masih dengan program yang sama dan penyiar yang sama tentunya di Bungkuy dan bersama Marin. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM. Akan hadir lagi nanti tepat jam 10 ya. Kita akan menyambung kembali obrolan kita seputar dunia olahraga. Untuk itu di jam kedua ini, kita tutup dengan satu lagu dari Lomba Sihir. Karena tampaknya semakin banyak memori, jadi ribuan memori.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Olahraga, tentunya baik itu olahraga mancanegara ataupun berita olahraga dari Indonesia. Dan di pagi hari ini, selain berita-berita olahraga juga akan diselingi dengan berbagai lagu-lagu populer, lagu-lagu dari tahun 2006 sampai 2026, baik itu pop Indonesia, Inggris, dan juga Korea. Jadi buat responders yang mungkin mau menyapa ataupun berkirim-kirim salam ataupun juga mau mendengarkan lagu-lagu favoritnya, langsung aja gabung bersama kita di 0821-5566-8003 atau juga bisa gabung di 0811-6622-930 serta juga bisa dari akun media sosial kita mulai dari TikTok ataupun juga Instagram dan juga Facebook di @responradio93.0 official. Dan jangan lupa untuk dengarkan juga ya siaran kita hari ini bisa dari streaming di www.responradio.com atau juga bisa dari aplikasi Radio Jati. Dan tentunya responder, sebelum kita lanjut lagi ke topik pertama kita untuk jam ketiga ini, kita mau dengerin dulu satu lagu dari Selena Gomez yang berjudul Who Says.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

lagu dari Ayu, You Are Celebrity, tentunya sudah membawa kita untuk kembali melanjutkan berbagai topik-topik menarik kita, tentunya topik olahraga di pagi hari ini. Dan tentunya kita akan melanjutkan topik pertama kita ya, untuk jam terakhir dan jam ketiga kita ini. Dan kali ini datang dari pertandingan bola basket, yaitu masih dengan Asian Games 2026. Peringkat timnas bola basket putri naik 2 tingkat dibandingkan Asian Games 2022. Dikutip dari antarnews.com, tim bola basket putri Indonesia naik 2 tingkat dari peringkat ke-8 menjadi ke-6 setelah menyelesaikan persaingan di Asian Games 2026. Perbaikan tersebut menjadi catatan positif bagi perkembangan bola basket putri seusai tim yang dilatih Gita Utas Kivinas mampu mempertahankan pencapaian menembus babak 8 besar Asian Games. Dia menjelaskan Lea Kahol dan kawan-kawan juga sudah memastikan diri menempati posisi ke-6 dalam Asian Games 2026 dan posisi tersebut berada satu tingkat di bawah Filipina. Sedangkan 4 posisi teratas menjadi milik Korea Selatan, China, Taiwan, dan juga Jepang. Terkait posisi pasti akan menunggu hasil akhir dari turnamen. Sementara posisi ke-7 sampai ke-11 masing-masing diisi oleh Mongolia, Thailand, Kazakhstan, Hong Kong, dan juga Malaysia. Lebih lanjut, beliau menjelaskan perjalanan Indonesia pada Asian Games 2026 diawali dengan persaingan di grup A. Timnas Sri Kandi membuka kiprah dengan kemenangan 6-1-5-2 kontra Thailand. Setelah itu, Indonesia harus mengakui keunggulan China dengan skor 4-1-110 dan hasil tersebut membuat Indonesia mengamankan posisi kedua klasemen grup A dan berhak melaju ke babak 8 besar. Nirmala menambahkan pencapaian tersebut menyamai hasil Indonesia pada Asian Games 2022 yang mana mampu menembus perempat final, namun perjalanannya harus terhenti dalam menghadapi China. Sedangkan saat edisi 2026, langkah timnas bola basket putri Indonesia juga terhenti di babak 8 besar. Kali ini Korea Selatan menjadi lawan yang menghentikan perjuangan tim merah putih dalam perebutan tiket menuju semifinal. Meski begitu, perbaikan peringkat tersebut tetap harus disyukuri karena semuanya tercapai berkat perjuangan berbagai pihak, mulai dari pemain, staf kepelatihan, serta berbagai pihak yang mendukung perjalanan timnas Sri Kandi. Ya, kita juga berdoa ya responders, semoga di pertandingan-pertandingan selanjutnya ataupun pagelaran lainnya timnas Indonesia tentunya apalagi basket, baik itu putra dan putri, mampu mempertahankan dan memberikan performa yang lebih dan lebih baik lagi dari performa sebelumnya. Itu dia topik ke pertama kita ya, ternyata di jam terakhir ini kita masih akan kembali lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Tapi sebelum itu sambil dengerin beberapa lagu yang akan kita putarkan. Dan semoga hari ini kita menjadi orang yang lebih hebat dari hari-hari sebelumnya. Dan tentunya juga menjadi versi yang terhebat dari diri kita. Seperti lagu dari Kobe Junior, Terhebat.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Emang lagi kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

93,8 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita langsung masuk ya ke topik kedua kita di jam terakhir ini. Datang dari olahraga ataupun juga cabang balap, dimana ada dari Formula One. Hasil kualifikasi Russell rebut pole position GP Azerbaijan 2026. Masih dikutip dari antarnews.com, pembalap Mercedes George Russell merebut pole position Formula One GP Azerbaijan 2026 setelah tampil dominan sepanjang sesi kualifikasi yang berlangsung di Baku City Circuit pada hari Jumat. Sementara itu, rekan setimnya Kimi Antonelli harus memulai balapan dari posisi ke-16 setelah mengalami kecelakaan. Russell menjadi pembalap tercepat pada ketiga sesi kualifikasi sebelum mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,526 detik pada kuarter 3. Russell unggul 0,837 detik atas Charles Leclerc dari Ferrari yang menempati posisi kedua. Oscar Piastri dari McLaren berada di posisi ketiga dengan selisih hanya 0,01 detik dari Leclerc. Isaac Hajar dari Red Bull mengamankan posisi keempat dengan catatan waktu 1 menit 43 detik. Juara dunia bertahan Lando Norris dari McLaren mengikuti di posisi kelima dengan waktu 1 menit 43,672 detik. Max Verstappen dari Red Bull harus puas menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 1 menit 44,081 detik dan Carlos Sainz Williams dan Franco Colapintino dari Alpine melengkapi dengan 10 besar. Nasib berbeda dialami Antonelli, pemimpin klasemen sementara F1 2026 itu mengalami kecelakaan pada kuarter 1 sehingga gagal melaju ke sesi berikutnya. Ia pun akan memulai balapan dari posisi ke-16. Balapan GP Azerbaijan 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 26 September pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan balapan digelar sehari lebih awal karena Azerbaijan memperingati Hari Perang Patriotik pada Minggu 27 September. Itu dia topik kedua kita di pagi hari ini. Kita akan kembali mendengarkan berbagai lagu-lagu pop tentunya dari tahun 2006 sampai 2026. Sebelum kita masuk ke topik ketiga kita nanti ya, untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Wanita Terbahagia.

0: Gus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Nick Deep, Wish You Were Here, tentunya sudah kembali membawa kita untuk melanjutkan topik terakhir kita di jam terakhir. Kali ini dari seputaran motorsport, duet ayah anak Rifat dan Maika diuji di Kejurnas Sprint Rally 2026. Dikutip dari antarnews.com, duet ayah dan anak Rifat Sungkar dan putranya El Maika Rifat Sungkar diuji di putaran keempat Kejurnas Sprint Rally 2026 di Sirkuit Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB Jawa Tengah mulai 26 hingga 27 September. Duo Sangkar ini akan tergabung dalam tim RS Telkomsel dengan Mayaka akan kembali berperan sebagai navigator. Rifat Sungkar mengatakan bahwa sirkuit KITB merupakan lintasan gravel dengan karakter cepat dan berkontur yang beragam. Mulai dari bagian menanjak hingga turunan, di balik karakter cepat tersebut terdapat tikungan patah dan rangkaian tikungan yang menuntut perubahan arah secara cepat. Debut menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan karena bisa mengganggu pandangan sementara lintasannya tidak terlalu lebar. Situasi sirkuit akan kompleks karena permukaan tanah merah di lintasan dapat menghasilkan debu yang cukup tebal. Hembusan angin pantai yang cukup kencang juga berpotensi membawa debu ke jalur mobil berikutnya dan mengganggu jarak pandang. Dengan lebar lintasan yang tidak terlalu besar, kondisi tersebut membuat kesalahan kecil dapat berpengaruh besar terhadap laju mobil. Putaran 4 ini sekaligus menjadi bagian dari perjalanan panjang Maika dalam program The Legend Continues. Program tersebut dirancang oleh Rifat sebagai proses regenerasi untuk mempersiapkan Maika menjadi generasi berikutnya dalam keluarga Sungkar di dunia rally. Setelah mendapat pengalaman di sejumlah lintasan dengan karakter berbeda, Maika secara bertahap terus ditempa untuk memahami berbagai aspek dalam rally. Dan itu dia topik terakhir kita di pagi hari ini. Sebelum kita menutup perjumpaan, kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Taylor Swift, You Belong With Me, tentunya yang akan mengudara.

Ya, itu dia dari Taylor Swift, You Belong With Me. Tentunya sudah membuat kita di menit 57 ya responders. Tidak terasa sudah 3 jam kemarin menemani responders di pagi hari ini dari jam 8 tadi dengan berbagai berita olahraga. Tentunya semua berita yang kemarin sampaikan tadi semoga menginspirasi dan juga menambah semangat sportivitas kita ya. Dan terima kasih untuk semua responders yang sudah mendengarkan di pagi hari ini, sudah bergabung juga request lagu. Tentunya program Buangku akan kembali hadir lagi esok hari, masih dengan jam yang sama, jam 8 hingga jam 10 pagi. Dan selain ini akan ada program khusus untuk anak-anak dengan berbagai cerita serunya di dalam program Rumah Impian Anak. Dan juga akan dilanjutkan dengan program Respon 40 Music bersama rekan Marin, nanti ada JJL yang akan menemani dengan berbagai lagu-lagu pop serta juga topik-topik dari dunia showbiz ataupun entertain. Untuk itu tetap selalu jaga kesehatan dimanapun dan apapun aktivitas responders. Marin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran kita hari ini. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And wish you all the best and see you next.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
3: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih!
4: Selamat datang di program Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga dirasakan. Karena setiap anak punya cerita dan setiap cerita punya keajaiban. Siapkan imajinasi kita, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan seru kita hari ini di Rumah Impian Anak.
5: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
6: Halo adik-adik yang hebat dan penuh semangat. Selamat datang di Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Kakak mau tanya nih sama adik-adik, pernah nggak sih kalian bertengkar sama teman gara-gara salah paham? Pernah? Oke, terkadang masalah kecil bisa jadi besar kalau sama-sama keras kepala. Nah, cerita kali ini tentang dua sahabat sekolah yang bernama Bimo dan juga Gito, yang tiba-tiba bertengkar hanya karena semangkuk bakso tumpah di kantin. Tapi adik-adik, apakah benar semuanya salah Bimo? Dan kenapa Gito sampai marah besar? Yuk kita dengarkan cerita yang berjudul Maaf Yang Tertunda. Kira-kira apakah mereka bisa berteman lagi seperti dulu? Jadi adik-adik, Bimo terlibat pertengkaran dengan teman sekelasnya yang bernama, masih ingat? Dan Gito, betul. Nah, semua bermula dari insiden di kantin sekolah. Hari itu Bimo tidak membawa bekalnya, padahal ia biasanya juga tidak pernah saat sedang mengantri, tanpa sengaja ia menabrak Gito yang sedang berjalan di belakangnya sambil membawa semangkuk bakso. Nah, kejadian itu terjadi begitu cepat karena Bimo sendiri sebelumnya terdorong dari depan oleh seseorang yang tak dikenalnya. Lalu Gito berteriak marah. Dia berkata, "Hei, kamu harus ganti makananmu. Aku tidak sengaja, lagi pula aku juga ditabrak orang dari depan," jawab Bimo. Gito tetap ngotot meminta ganti rugi karena ia tidak punya uang lagi untuk membeli makanan, makan siangnya ya, atau bakso. Sementara itu Bimo juga tak punya uang untuk mengganti makanan yang ditumpahkan oleh Bimo. Nah, keduanya sama-sama bersikuku dengan pendapat masing-masing. Ribut soal apa sih? Ini tanya Budi pada Niko. Gak tahu juga, kayaknya Bimo dan Gito bertengkar gara-gara bakso tumpah, jawab Niko sambil bergabung dengan kerumunan yang mengelilingi mereka. Tak lama adik-adik, orang-orang mulai membubarkan diri. Bimo dan Gito pun meninggalkan tempat itu dengan wajah cemberut. Nah, ribut soal apa, Bim? Tanya Budi ketika...

0: enggan memperpanjang masalah. Di dalam hati Bimo, ia tahu jika saja ia tidak didorong dari depan, bakso Gito tak akan jatuh. Tapi ia juga tak tahu siapa yang mendorongnya. Adik-adik, sejak saat itu sikap Gito mulai berubah. Ia tak lagi menyapa Bimo seperti biasa. Bahkan tampaknya Gito berusaha menghindari Bimo setiap kali mereka berpapasan. Adik-adik pernah gak mengalami seperti itu? Ketika di kelas atau di sekolah? Gak pernah?
1: Pernah.
0: Ada yang pernah, ada yang gak pernah ya. Nah, akhirnya bahkan walaupun mereka tak terlalu dekat, ia selalu menyapa sebenarnya ya, dan sesekali mengajak bercanda. Kini semuanya terasa canggung di antara mereka berdua, Bimo sama Gito. Kayaknya Gito masih marah ya, Bim? Mungkin kamu harus lakukan lebih dari sekedar minta maaf, tanya Budi. Ini temannya si Bimo. Iya, aku udah minta maaf, tapi dia tetap diam. Maksudmu aku harus ganti baksonya, kata Bimo. Ya, walaupun kamu merasa bukan penyebabnya, coba bayangkan kalau kamu yang mengalaminya, kata Budi. Bimo akhirnya mulai terdiam. Ia tahu Budi tidak bermaksud menyudutkannya, justru ingin membantunya menyelesaikan masalah. Kata-kata itu akhirnya terngiang-ngiang di kepala Bimo. Malam itu, apa yang terjadi adik-adik? Ada yang tahu? Malam itu akhirnya Bimo merenung. Harga semangkuk bakso memang tak seberapa, tapi pertemanan dengan Gito lebih berharga. Akhirnya Bimo membuat keputusan. Keesokan harinya saat jam istirahat, Bimo menyempatkan diri ke kantin lebih dulu. Ia menghampiri abang penjual bakso dan memberikan pesan kepada abang bakso ini. Bang, nanti kalau Gito beli bakso, jangan terima uangnya ya. Hari ini aku yang bayarin. Tapi jangan bilang siapa yang membayarnya. Abang bakso yang sudah akrab dengan murid-muridnya hanya mengangguk dan tersenyum. Bimo pun kembali ke kelas dengan hati lebih ringan. Beberapa menit kemudian, akhirnya siapa yang datang? Gito datang ke kantin. Saat hendak membayar baksonya, abang bakso berkata, "Hari ini gratis, khusus buat kamu." Lalu apa yang terjadi? Gito akhirnya heran, terus bertanya, "Hah? Serius, Bang? Kok bisa?" Andi yang berdiri di dekatnya ikut penasaran dan bertanya, "Loh, kok pilih kasih, Bang? Ada yang mengalami pilih kasih di sekolah?" "Ada." "Bukan tukang bakso, kan?" "Bukan. Kalau tukang bakso selalu bayar ya." Oke, lalu Gito langsung curiga. Ia yakin ada seseorang yang diam-diam membayar makanannya. Pikirannya langsung tertuju kepada siapa? Yang membayar baksonya? Kepada Bimo, betul sekali adik-adik. Sementara itu Bimo menikmati bekalnya di kelas dengan hati yang gah. Ia sadar waktu itu ia terlalu keras ke kepala. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan Gito yang saat itu kehilangan satu-satunya makanan karena uang jajan sudah habis. Siapa nih yang hanya memikirkan dirinya sendiri? Ada? Ada? Ada nggak memikirkan teman yang lain? Waduh. Oke, lalu sepulang sekolah, Gito menghampiri Bimo yang sedang menunggu ojek. Soalnya mau pulang ke rumah ya. "Bim, terima kasih ya. Kamu sadar atau kamu sudah bayar bakso aku tadi? Maaf juga karena marah-marah dan bersikap dingin selama beberapa hari ini," kata Gito. Bimo tersenyum dan membalas, "Gak apa-apa, Git. Aku juga minta maaf karena waktu itu gak langsung mikir panjang." Ya, mereka pun akhirnya berjabat tangan, menandai akhir dari kesalahpahaman di antara mereka. Kini hubungan Gito sama Bimo kembali seperti semula dan mungkin lebih baik dari sebelumnya.

0: Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar nih yang judulnya maaf yang tertunda. Kita belajar poin yang pertama, kita harus mau meminta maaf jika melakukan kesalahan meskipun tidak sengaja. Lalu jangan mudah marah dan menyalahkan orang lain tanpa memahami keadaan sebenarnya. Ada yang suka marah-marah? Aduh, ini harus diubah ya, harus diperbaiki ya. Karena kita nggak boleh marah-marah tanpa tahu kebenarannya. Lalu persahabatan lebih berharga daripada rasa gengsi atau emosi sesaat. Jadi persahabatan lebih berharga daripada berpikir, ah nggak usah deh aku minta maaf, nggak usah deh aku ngomong ke dia, diam-diam aja. Ada nggak yang mengalami seperti itu? Ada yang diam-diam aja padahal lagi ada masalah? Oke, itu nanti kita ubah ya. Kita belajar dari cerita ini. Terus belajar memahami perasaan teman dan mau mengalah demi kebaikan bersama. Jadi kita harus belajar mengalah. Belajar mengalah supaya kebaikan ataupun hubungan kita dengan teman tetap baik saja. Selanjutnya, masalah bisa selesai dengan berbicara baik-baik dan saling memaafkan. Jadi kalau ada masalah sama teman, kita harus ngomong sama mereka. Kalau kita salah, kita harus betul. Kalau teman kita salah, kita gimana? Kasih tahu dengan baik, betul. Terakhir, berbuat baik dengan tulus akan membuat hubungan pertemanan menjadi lebih baik. Jadi kalau berteman, harus berteman dengan harus dengan tulus. Jangan nanti di depan kita bela-belain dia, tapi di belakang kita jahatin, ngomongin dia di belakang. Nah itu bukan pertemanan yang tulus. Sekian cerita kita di sore hari ini adik-adik. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.
1: Terima kasih sudah setia mendengarkan Rumah Impian Anak. Semoga setiap cerita, tawa, dan pelajaran bisa menemani dan menginspirasi. Jangan lupa, Rumah Impian Anak akan selalu hadir menyapa setiap Sabtu dan Minggu pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan teruslah bermimpi.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: lah, marapek lah. Kok kaba kirim-kirim salam ge wak beko ka urang-urang nan deket di awak ko, aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah, cubalah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo, iyo sero ya.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja bakabuang jo program Lama Bana. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lama Bana hadir satiap hari Senin sampai hari Jumaat dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bakabuang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lama Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Densus 88 Anti Teror Polri, Satuan Tugas

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Yeah, 앞에 내려와 yeah. 기꺼이 받을 crown. Now we're back and touching down. Yeah. It's the

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, gimana kabarnya di siang hari ini? Kayaknya siang hari ini diguyur hujan lagi ya sekitar Padang Pariaman ini, tapi semangatnya harus semangat lagi dong Responers. Gimana kabar dari hari ini? Ada yang udah melakukan aktivitasnya kayaknya di malam minggu ini agak enak untuk bermalas-malasan, dan juga kita tuh enak banget untuk rebahan rasanya, apalagi malam minggu besok gak ada kerja, jadi kita gak usah inget apa-apa lagi, betul gak Responders? Tapi kadang ada nih pekerjaan yang gak bisa kita tinggalin gitu. Dari Senin sampai Jumat kita kerja biasa, tapi kayaknya Sabtu Minggu saatnya untuk beberes rumah atau beres-beres kos, bener gak? Nah, yang lagi melakukan aktivitasnya, yang lagi memasak, lagi memberes rumah, atau ada yang lagi lembur nih kerjanya, atau masih ada yang kerja juga hari ini, Jajil akan menemani Responers di program Respon 40 Music, di mana kita akan Jajil sini akan memberitahu informasi-informasi seputar entertainment dari berita-berita soal artis, rekomendasi film, rekomendasi drakor, atau ada hal lain yang akan Jajal sampaikan ke Responders nih Pak di siang hari ini ya. Walaupun hari ini cuacanya benar-benar ya ampun kayak enak banget gak sih untuk tidur, tapi kita tetap harus semangat karena harus ada yang kita lakukan di

0: Banjir, banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Iya, terbelah jadi dua requestan dari live TikTok kita, yaitu dari Bang Silo di siang hari ini. Waduh, kalau di Padang Pariaman sih ini kayaknya agak pas banget ya suasananya untuk menggalau tadi. Tapi kayak kita tuh pengennya lagu-lagu yang agak beat ya, biar semangat juga untuk melakukan aktivitasnya di siang hari ini. Nah, untuk responders yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam, bisa banget langsung ke live TikTok kita. Udah selesai, sudah dimulai juga. Terus juga ke kontak WA kita di 08215566803. Atau bisa juga lewat WA, tapi ada yang menelpon nih, boleh banget. Jajal tunggu di 08116622930. Nah, selain dari live TikTok, bisa juga nih DM Instagram dan Facebook kita di Respon Radio 93,0. Nah, selain dari itu, karena frekuensi kita agak terbatas ya, ternyata responder kita agak jauh nih. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, ada yang dari Sulawesi, bahkan ada yang di luar negara kita, yaitu Kuala Lumpur biasanya. Nah, itu kan gak mungkin ada frekuensi kita ya. Nah, bisa banget langsung dengerin kita di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Nah, tadi Jajal kan udah bilang ya, kalau Jajal kan ngasih informasi soal entertain. Nah, kayaknya ini bisa jadi sih udah masuk ya ke FYP responder semua gitu. Karena di sini ada yang baru rilis, yaitu boyband asal Indonesia bernama Sin. Kok berjudul sih, Jel? Kok berjudul lagu dong? Namanya Sin. S-E-E-N. Sin. Nah, rilis MV di judul MV berjudul Up Up Up di tanggal 25 September 2026 kemarin. Ya. Jadi nah, jadi responders, selain dari K-pop nih, K-pop kan banyak banget ya, udah ada BTS, udah ada EXO, udah ada NCT, udah ada, kalau girl groupnya ada Twice, ada Red Velvet, ada juga Blackpink. Aduh, banyak banget nih kalau disebutin tuh gak bisa nih cukup satu segmen, karena akan banyak lagi segmen-segmen selanjutnya kalau kita untuk nyebutin K-pop, boy group and girl group K-pop. Nah, di sini ada dari Indonesia. Jadi kita bisa bilang ini I-pop, Indonesia pop. Aduh, karena dulu tuh sempat ada juga ya, ada juga girl group dan boy group yang dulu tuh masih ada Smash, Cherry Bell, Blink, segala macam ya. Tapi era itu udah mulai turun dan banyak lagi sekarang band, soloist gitu-gitu. Nah, sekarang up lagi nih, ada boy group yang bernama Sin. Kemarin sudah di tanggal 25 kemarin udah rilis juga MV-nya, meluncurkan lagu berjudul Up Up Up. Grup Idol Sin kini bersiap untuk membagikan musik video resmi dari lagu tersebut. Nah, peluncuran video musik ini siap memberikan pengalaman visual yang memperkuat pesan dalam di balik karyanya. Nah, lagu Up Up Up sendiri membawa narasi yang menyentuh sekaligus membangkitkan semangat. Nah, karya ini bercerita tentang perjuangan seorang untuk keluar dari rasa sepi, menemukan kembali arah hidup yang sempat hilang, hingga akhirnya mulai melihat kehidupan di sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Nah, semangat optimisme tersebut kemudian dituangkan secara visual melalui MV Up Up Up. Dalam video musik ini, keempat anggota Sin akan tampil dalam sebuah perjalanan yang penuh energi. Nah, penonton juga akan disuguhkan dengan berbagai momen yang memperlihatkan sisi para member yang lebih playful, ceria, dan bebas. Selain konsep visual yang energetik, chemistry yang kuat antara keempat anggota Sin menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat alur cerita dalam MV ini terasa lebih hidup. Perpaduan yang selaras antara narasi lagu, penampilan memukau, dan momen-momen yang kebersamaan mereka berhasil membawa semangat up up up dengan cara yang lebih visual serta dekat dengan karakter asli Sin. Nah, di sini nih kita bisa tahu ya, kalau misalnya kita udah mempunyai boy group baru, apakah ini adalah era lagi untuk Indonesia mencetuskan boy group baru atau girl group baru lagi? Karena kayaknya bakal lebih hype ya, karena udah lama banget dulu tuh era-era ngefanboyin atau fangirling dari boy group, girl group. Tapi udah menurun, akhirnya sekarang ada lagi. Semoga ini pembuka era lagi di kancah musik Indonesia.
agar kita lebih berkarya karya lagi selain ada Nona. Karena Nona kan juga girl group baru kan, sekarang kita ada boy groupnya dari Indonesia. Jijil bakal balik lagi dengan informasi-informasi terkait entertainment. Slow Station di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, untuk meraih sukses kita perlu mempunyai gambaran dari suatu big picture, yakni visi kita. Sama seperti seorang arsitek perlu mempunyai gambaran akan rumah apa yang akan dibangun, bagaimana arah cahaya matahari, arah angin, lingkungan dari bangunan itu, dan sebagainya. Demikian juga dalam membangun kesuksesan Anda, seluruh data perlu terkumpul dulu, baru si arsitek mulai bekerja, menyusun secara detail, dan membangun gedungnya. Anda pun perlu memiliki gambaran menyeluruh dari seluruh impian Anda. Arsitek harus mempunyai bayangan dari impian si empunya rumah, lalu menuangkannya dalam suatu perencanaan yang matang, kemudian baru mewujudkan rumah itu. Demikian juga dengan kita yang ingin sukses. Kita harus mempunyai suatu rencana atau gagasan yang baik dan matang dalam melaksanakan visi kita. Semua itu akan membawa kita menuju sukses. Oleh karena itu, lakukanlah.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Eh, lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Eh, tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati gak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Iya, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jajal di siang hari ini di program yang sama, yaitu Respon 40 Music. Waduh, tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Hitam, Andra and the Backbone. Lumayan ya, lumayan kita agak bersenang-senang karena beatnya lumayan tinggi nih gitu. Biar kita walaupun di sekitar Padang Pariaman ini, kok Padang Panjang sih? Bukan dong, kan lokasi kita di Padang Pariaman ya. Di Padang Pariaman ini agak cukup sendu, sedih dan enak banget untuk ngegalau. Tapi lagu ini oke lah ya untuk beres-beres dan sambil bernyanyi-nyanyi nih rasanya ya. Nah, di sini Jajil akan memberikan satu informasi lagi terkait dengan musik, masih dengan musik tadi kan Jajal udah ngasih tahu kalau misalkan ada boy group yang bernama Sin. Itu boy group asal Indonesia yang akhirnya tuh udah lama ya gak dengar. Awalnya kan sekarang Nona kan udah lumayan hype banget nih, bahkan udah hampir udah ngeluarin album sekarang ya. Nah sekarang kita beralih ke Boy groupnya itu ada Sin. Dan semoga, kita doakan aja semoga lancar, semoga berjaya, semoga terus menjadi gebrakan di Indonesia nantinya ya. Nah selain dari boy group, ada juga nih dari Banda Neerah. Kayaknya yang fans-fans Banda Neerah kayaknya udah tahu deh, karena Banda Neerah itu rilis video musik yang berjudul Ajari Aku Jadi Berani. Nah di sini gelar Jadi Berani namanya projectnya. Nah grup musik Banda Neerah resmi merilis video musik terbaru untuk lagu mereka yang berjudul Ajari Aku Jadi Berani featuring dari Reruntuh pada Jumat 25 September 2026. Melalui karya visual terbaru ini, Banda Neerah membawa misi untuk terus menularkan serta memantik keberanian di kalangan para pendengarnya. Pesan dalam lagu tersebut dinilai sangat relevan untuk kembali digaungkan pada saat ini. Gitaris sekaligus vokalis Banda Neerah, Ananda Badudu, mengungkapkan bahwa lagu ini merekam semua proses emosi yang mendalam. Nah menurutnya, Ajari Aku Jadi Berani mengisahkan tentang seorang yang sedang didera ketakutan yang luar biasa, lalu meminta untuk diajarkan cara menjadi berani. Nah, berarti ini bisa jadi terbit atau ternyang atau terinspirasi dari ketakutan lagi ya. Kadang kalau menurut Jajal ya, di lagu-lagu sekarang ini tuh memang kita tuh mencari yang relate, bahkan pendengarnya pun enak yang paling relate gitu, yang sesuai sama hatinya. Dan biasanya memang untuk menggalau ya, dan kayak Banda Neerah ini masih menggunakan tren tersebut karena dia berangkat dari masa lalu atau trauma masa lalu yang akhirnya dia harus meminta untuk diajarin menjadi berani. Karena jujur aja untuk menjadi berani itu susah ya, sulit banget, sangat-sangat sulit. Jadi kita butuh support system dan juga teman-teman atau orang-orang tersayang di sekitar juga, di sekitar kita juga. Nah mungkin itu yang memicu Banda Neerah itu membuat lagu ini dan diangkat dari trauma masa lalu. Oke, Jajal akan balik lagi dengan informasi selanjutnya. Tetap station di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Iya, lagu dari Lenka, Trouble is a Friend. Aduh, lagunya kayak agak nostalgia ya, walaupun ini gak retro siang. Tapi kayaknya lagu-lagu pas jajal SMP atau SD ya, SD terakhir gitu lah, SD kelas 6 atau SMP, itu cukup booming banget. Dan kita akan kayak dibawa ke masa itu lagi nih sama Om Boy. Nah, Om Boy tadi tuh sudah request lagu dari program sebelumnya, tapi karena belum bisa terputarkan, akhirnya kita putarkan di Respon 40 Music ya Om Boy. Katanya salam untuk responder ya gitu. Ya salam juga ya Om Boy, selamat melakukan aktivitasnya. Dan juga Om Boy sekarang berulang tahun nih, waduh. Selamat berulang tahun ya Om Boy, semoga panjang umur, sehat selalu, lancar luncur rezekinya, terus juga pokoknya doa yang baik-baik lah untuk Om Boy ya di siang hari ini, dan juga untuk ulang tahunnya nih. Oke, sabar sekali ya Om Boy untuk menunggu. Terima kasih telah menunggu lagu-lagunya, menunggu requestan lagunya di siang hari ini. Nah, tadi lagu Lenka ini nggak terasa udah mengantarkan kita di menit ke-55. Untuk itu Jajal akan pamit, tapi Jajal akan balik lagi di jam kedua. Jajal akan pamit di jam pertama ini, Jajal akan balik ke jam kedua nanti dengan topik yang sama, yaitu tentu seputar entertainment, dan juga dengan program yang sama tentunya. Yang mau request lagu, kirim-kirim salam, itu bisa melalui live TikTok kita yang sudah berlangsung, terus juga ke DM Instagram TikTok kita, DM Instagram dan Facebook kita di Respon Radio 93,0 official, atau melalui kontak WA kita di 082155668003 atau di 081166229390. Nih, buat responers yang ada di luar sumber, yang ibaratnya frekuensinya tidak bisa sampai nih, itu bisa langsung mendengarkan kita di www.responradio.com atau di aplikasi Jati Radio. Untuk itu, untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, status palsu dari Vidi Aldiano.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Jejel di siang hari ini. Aduh, semangatnya kayak rocker banget nih si Jejel. Padahal lagunya gak rocker ya. Gak rocker, lagunya gak rock. Nah, rocker mah juga manusia. Enggak dong. Nah, tadi kita telah dibuka ya jam pertama kita dengan lagu dari requestan kembali dari Bang Silo yang berjudul Gubrak dari Intan Nuraini. Waduh, waduh, waduh, waduh. Ini kembali lagi ya ke mangsa-mangsa kita tuh benar-benar. Ini tuh emang lagunya enggak lawas-lawas banget, tapi tuh emang nostalgia aja jadinya. Ya gak sih Reswaras, gak apa-apa deh. Walaupun ini bukan program retro siang, tapi kita kembali lagi ke masa-masa di mana ini vibe-nya kayak, ini gak sih circle-nya cinta di Ada Apa Dengan Cinta, ya gak sih? Kok kebanyakan kayak gitu ya? Karena kayak pas aja gitu. Kayaknya ini kalau salah yang nyiptain Meli Guslo ya? Boleh dong komen yang di live TikTok, bener gak perkiraan aku kalau ini ciptaan Meli Guslo, karena ini tuh vibe-nya vibe Meli Guslo banget gitu loh, iya gak sih? Nah, oke. Sebelum Jejel akan balik ke informasi selanjutnya, tadi udah ada yang request lagu nih melalui melalui WhatsApp kita. Nah, dari Bunda Dua Putri, always selalu Bunda Dua Putri. Gak apa-apa, aku senang sekali dengan Bunda Dua Putri, sangat on time, sangat tahu program-program kita di siang hari ini, walaupun di weekdays atau di weekend, selalu request. Oke, katanya, selamat siang Nak Jejel, Bunda Dua Putri rek lagu Rewind the Star dari Annie Mary featuring James After. Oke Bunda, udah Jejel taro ya. Kayaknya nanti Bunda tinggal tunggu aja. Terus juga katanya, salam untuk semua kru respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responders istimewa. Nah, responders dapat salam nih ya dari Bunda Dua Putri untuk istimewa untuk Nak Jejel tentunya. Makasih Mad Weekend ya. Mad Weekend Bunda, selamat melakukan aktivitasnya di siang hari ini. Semoga dengan keadaan Jejel siaran dengan

ini kayaknya yang pengikut-pengikut gak tuh yang ngikutin Ji Sang-woo kayaknya udah tahu ya, karena drakor ini itu kolaborasi Korea Selatan dan Jepang yang rilis pada 7 Oktober nanti dengan berjudul Mary Bear Love, menghadirkan Ji Sang-wook dan Imanda Mio. Dramanya mengikuti kisah seorang desainer tata ruang asal Korea Selatan yang kehilangan segalanya dalam semalam. Hal ini membuatnya memilih untuk memulai hidup baru. Ia memilih sebuah pulau kecil di Jepang yang akhirnya mempertemukan dengan seorang petani stroberi. Mereka menunjukkan chemistry romansa manis yang hangat. Waduh, kembali lagi. Kayaknya kalau soal drakor ini tuh pasti soal romance ya. Kadang tuh standar-standar cewek tuh bisa kita lihat di drakor sekarang ya. Sekarang rata-rata kayak, kok kamu gak romantis sih kayak aktor yang ada di drakor-drakor itu. Nah, inilah inspirasi di drakor ini, emang banyak banget yang romance. Dan sekarang menurut Jejil untuk drakor ini ya, ini kan bukan yang main Ji Sang-wook ya, tapi iya juga, ini salah satu romance yang segar juga ya dari Ji Sang-wook. Karena ini selain romance, dia mengkaitkan dengan strawberry, Mary Berry Love katanya. Jadi ini nuansa yang bagus dan juga bukan hanya dengan stroberinya ya, ternyata dia berkolaborasi dengan Jepang di sini. Wah, jarang banget nih, dan Jejel pun baru melihat ada drakor yang berkolaborasi langsung dengan orang Jepang yang ada di situ dan juga mengkaitkan dengan stroberi. Wow, gitu kan. Itu stroberi tuh kayak buah yang dia tuh emang bahasa kasih gitu loh menurut Jejel ya. Dia tuh romantis gitu loh buahnya stroberi ini, ya gak sih? Jadi kalau misalnya dikolaborasi dengan drama Korea yang ini, lebih dapet banget rasanya, ya gak sih? Nah, Jejel bakal balik lagi dengan rekomendasi drakor berikutnya. So, stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Jejel di program yang sama juga dan topik yang sama juga di siang hari ini. Gimana kabarnya responers di pagi hari ini? Kayaknya di live TikTok udah mulai banyak ya yang bergabung di siang hari ini. Kenapa aku bilang pagi ya? Ini kebiasaan Jejel di ruang pagi nih kayaknya. Jadinya vibe-nya pagi terus, padahal sudah siang ya responers, udah jam 1 sekarang. Tapi masih bilang pagi, gak apa-apa. Maksud Jejel tuh semangatnya masih semangat pagi ya. Walaupun kita siang-siang ini tuh agak apa ya namanya, agak sendu sih di Padang Pariaman nih. Karena hujan mengguyur, gak apa-apa. Alhamdulillah karena kita akhirnya diguyur hujan juga ya responders di siang hari ini. Oke, sebelum Jejel ke topik kita yang ke berapa nih, yang drakor ini yang kedua ya. Di sini Jejel akan membacakan salah satu dari kontak kita, yaitu dari Bang Jojo. Hai Kak Jejel, semangat siarannya, aku Jojo nih, hehehe. Halo Bang Jojo, selamat siang juga dan semangat juga untuk melakukan aktivitasnya. Tadi aku dengar om kita ulang tahun ya. Aku mau titip salam untuk Om Boy, sehat selalu dan lancar segala usaha dan urusannya. Terus juga terima kasih untuk selalu setia sama respon. Spesial buat Om Boy, mau kasih lagu Jamrut selamat ulang tahun bisa? Bisa, tenang aja. Akan Jejel putarkan untuk Bang Jojo dan juga untuk Om Boy di siang hari ini yang sedang berulang tahun juga hari ini. Boleh dong responders juga yang mau ngasih salam juga dan selamat juga untuk ulang tahun Om Boy di siang hari ini ya. Nanti Jejel sampaikan. Nih, oke. Okay. Tadi katanya mau ada request on lagu dari Jamrut selamat ulang tahun, udah Jejel masukkan, tinggal ditunggu aja abis ini ya. Sebelum Jejel akan memutarkan lagu dari Jamrut selamat ulang tahun spesial untuk Om Boy di siang hari, requestan dari dari Bang Jojo. Di sini Jejel akan balik lagi dengan rekomendasi drakor, di mana di sini ada drakor Between Step. Waduh, ini sekarang itu menurut Jejel ya banyak banget drakor-drakor yang sekarang tuh romance. Tapi tuh romance-nya kayak yang relate gitu loh. Ada yang dari kantoran, terus juga jarang sih sekarang yang sekolahan ya. Dulu tuh sering banget romance-nya tuh romance sekolahan gitu. Sekarang lebih kayak yang lebih dewasa, yang udah di tempat kerja. Bahkan kemarin tuh sempat ada dia tuh kayak di klub, klub perawan, apa sih namanya, teater. Nah, teater ya, klub teater gitu dia jadinya. Jadi dia bikin film, bikin sinetron enggak tahu, maksudnya drama atau series gitu ya. Nah, itu tuh menurut Jejel hal baru lagi ya yang ditonjolkan dari dunia drama Korea ini, karena biasanya tuh dulu tuh banyak banget yang dari sekolah. Terus saking banyaknya akhirnya kayak alurnya ya itu lagi gitu kan. Nah sekarang udah ada nuansa baru juga. Nah di sini ada Between Step ya. Disuguhkan Healing Romance Between Step tayang mulai 5 Oktober dengan menampilkan kisah romansa antara dua karakter yang dihadapkan dengan masalah kehidupan. Seorang atlet renang harus melepas mimpinya akibat penyakitnya. Kini ia menggeluti bidang robotika dengan menjadi mahasiswa doktoral. Kisahnya menyoroti pertemuan dengan mahasiswi pasca sarjana yang kehilangan arah hidup akibat sebuah insiden. Kim So Hyun dan Cho Yong Woo dipertemukan sebagai pasangan utama. Waduh, ini kalau misalnya dari atlet-atlet renang ini Jejel terpikir kan School 2016 ya. Ada yang tahu gak? Kayaknya yang pecinta drakor ada yang tahu deh, soalnya yang main Nam Jo Hyuk. Nah sekarang ada juga atlet renang tapi dia harus hiatus gara-gara ada penyakit ya, yang akhirnya dia tuh udah gak bisa lagi melanjutkan menjadi atlet renangnya. Dan sekarang dia menggeluti bidang robotika. Kira-kira responders mau nonton gak nih ya? Karena akan tayang di 5 Oktober nanti, ditunggu aja yang mengikuti Kim So Hyun dan Cho Yong Woo di mana ya nih, di Disney Hotstar, silahkan ditonton. Nah Jejel akan balik lagi dan juga ada requestan tadi ya dari Bang Jojo untuk Om Boy, selamat ulang tahun Jamrut.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

icon dari requestan dari live TikTok kita ya, dari Uda Fitro yang telah mengantarkan kita di menit 34. Waduh, udah 1,5 jam aja ternyata Jajal menemani responnya. Semoga informasi yang Jajal berikan itu bermanfaat dan juga bisa jadi rekomendasi untuk responders juga ya. Oke. Nah, Jajal akan balik lagi nih ke rekomendasi drama Korea. Waduh. Agak belibet kayaknya kita kurang kopi deh di siang hari ini. Soalnya emang cuacanya sangat dingin-dingin sekali, dingin-dingin manja gitu, yang kita akhirnya pengen tidur gitu. Tapi tenang, Jajal akan tetap semangat, tetap semangat untuk menemani responders di siang hari ini dengan topik-topik terkait dengan entertainment. Nah, di jam kali ini kan tadi Jajal sudah bilang kalau misalnya kita akan bahas soal rekomendasi dari drakor, kayak pecinta drakor harus stay di sini, harus stay banget karena ada lagi drakor yang akan tayang yang only on Netflix. Kayaknya series Netflix ini nggak bisa kita ragukan lagi ya di sini ya, karena banyak banget series Netflix yang baik Indonesia maupun Korea tuh yang bagus-bagus banget ya. Oke, di sini ada yang berjudul Take a Chargers of My Heart. Waduh, ini kembali lagi dengan konsep yang unik ya, Chargers. Ini kita kembali lagi ke konsep ngecas. Jadi apa nih gitu kan? Karena jujur menurut Jajal ya, drama Korea itu dia tahu kalau misalnya kita romansanya hanya sekedar ketemu, abis itu falling in love, abis itu udah happy ending, itu bakal boring banget. Tapi ini dia menyatukan dengan hal-hal lain termasuk dengan charge ya. Kita baca dulu nih apa sinopsisnya. Nah, Take Charge of My Heart siap menghibur penonton dengan genre romcom fantasi mulai 9 Oktober mendatang. Dramanya menjadi serial original Netflix yang akan menyajikan 12 episode sekaligus sehingga bisa langsung ditonton secara maraton. Kisah asmaranya terjadi tanpa sengaja pada penulis naskah dan pewaris kolong merat generasi 3. Mereka semakin terhubung dan dekat berkat sebuah kemampuan mengalirkan alus listrik yang dimiliki oleh sang cewek. Waduh, iya kan? Baru aja bang dengan konsep yang unik. Ini menurut Jajal unik banget sih. Charge dengan romcom itu kayaknya suatu hal yang mustahil untuk digabungkan, tapi akhirnya ada juga di drama Korea ini ya. Dan juga di sini 12 episode secara langsung, jadi bisa langsung maraton. Biasanya kan ya drama Korea itu tuh satu-satu, misalnya dia tayang di Korea itu Senin dan Kamis misalkan, jadi kita harus menunggu tuh. Nah, kalau ini karena only of Netflix, responders bisa langsung maraton 12 episode-nya sekaligus. Aduh, semakin kesini semakin ini ya, semakin sedikit ya episode-episode dari drama Korea, karena biasanya Jajal tuh kalau nonton drama Korea itu kalau paling banyak 20, enggak 20, malah 32 kalau nggak salah paling banyak ya itu ya. Tapi ada juga yang standarnya itu 16 biasanya, tapi sekarang udah 12 episode gitu. Mungkin lebih singkat, padat, jelas aja ya, alur ceritanya juga gitu. Jadi kita juga yang nonton nggak bosen gitu. Nah, gimana nih kira-kira 9 Oktober? Udah ada rencana ya, udah ada list drakor untuk ditonton ya. Semoga ini menjadi list drakor untuk responders juga, karena banyak ternyata yang akan tayang di Oktober nanti, bahkan di penghujung 2026 akan banyak juga nantinya. Kayaknya kita akan bahas satu-satu, tapi nggak hari ini, karena ada yang mau lewat dulu dari Pertempuran Netral.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Iya, main-main gue requestan dari Nenek Yumna ya di live TikTok kita. Aduh, ini sudah berjoget-joget nih di siang hari ini. Aduh, seneng banget deh kalau kita sudah berjoget dan sudah hype banget sama lagunya dan kita dengarkan juga ya lagunya ya. Tapi nggak terasa ya, di sini udah menit 55. Jajal harus pamit undur diri, tapi tenang, Jajal akan balik lagi ke jam yang ketiga. Jajal akan pamit undur diri dari jam kedua dan akan kembali lagi di jam ketiga. Nah, responders yang masih mau request lagu atau kirim-kirim salam bisa langsung meluncur ke live TikTok kita sekarang ya, atau langsung ke DM Instagram atau Facebook kita di Respon Radio 93,0 official. Atau nih yang mau ngetik panjang banget salamnya itu bisa langsung aja ke 082155668003. Atau lagi nih, ataunya banyak banget. Yang mau mengudara, yang suaranya mau didengarkan oleh responders yang ada di sini nih, itu bisa aja langsung ke 08116622930. Tenang aja, yang lagi di luar kota, yang lagi di luar sumber, itu bisa mendengarkan kita di streaming kita di www.responradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati. Waduh, soalnya banyak banget nih yang tiba-tiba dari Kalimantan, kayak Kak Febrianti. Halo Kak Febrianti, katanya dari kota Palangkaraya. Waduh, banyak banget ya ternyata responders-responders yang dari luar sumber. Nah, semoga responders-responders yang di luar sumber makin banyak juga dan juga bisa bergabung dan selalu stay tune di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, lagu Iqbal yaitu berjudul Rindu Sendiri. Requestan dari Bang Daun Jatuh telah mengantarkan kita ke menit keberapa nih? Ke menit 4 ya, gak terasa udah di jam ketiga aja nih Jajel menemani responders. Udah 2 jam ya ternyata berlalu dan sekarang Jajel akan menemani responders di jam ketiga dengan topik yang sama, dengan program yang sama juga tentunya. Untuk responders yang masih mau kirim-kirim salam atau yang mau request lagu, boleh brancus aja langsung ke live TikTok kita atau DM Instagram dan Facebook kita di Respon Radio 93,0 official, atau langsung menuju ke kontak WA kita. Kak, yang disalam-salamin banyak, mau berpantun dulu Kak, boleh banget, akan Jajel cakepkan di sini ya. Nah, selain dari itu, karena tadi ternyata banyak juga ada di luar sumber ya, tadi Jajel sudah menyapa Kak Febrianti gitu kan. Nah, yang di luar sumber nih, khususnya Kak Febrianti, selain dari live TikTok, kita juga bisa didengerin langsung di streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio yang bisa responders download di Play Store atau App Store. Aduh, yang mau melihat wujud Jajel bisa langsung meluncur ke live TikTok ya, atau yang mau dengerin suara dan lagu aja deh Kak, requestannya di WA aja, di sip, ditunggu banget sama Jajel di siang hari ini. Masih Jajel tunggu salam-salamnya juga. Oke, tadi kita sudah ke drama Korea ya. Kalau udah keseret, ke series kayaknya gak afdol deh kalau misalkan kita akan membahas film. Dan film-film di Oktober, November, Desember ini biasanya yang oke-oke banget, yang eye-catching banget dan yang seru-seru banget nih. Dan sekarang di Indonesia itu lagi maraknya banget sama film-film yang lumayan menyayat hati, yang relate banget sama kehidupan. Karena kadang kita tuh butuh film atau tontonan yang relate sama kita, yang akhirnya kita menumpahkan semua rasa kita di situ. Relate ya, akhirnya apa? Kita menangis di bioskop gak apa-apa, asal itu emang filmnya sangat-sangat worth it untuk ditangisi, kenapa tidak ya. Nah, di sini Jajel akan memberitahu

Ki Narendra, Queen Lubis, Pah Pam, Haruka Nagawa, dan Kinaryoshi. Waduh, banyak banget ini. Kayaknya kalau misalnya sudah diperankan oleh Marsha Timothy, sudah tidak diragukan lagi ya filmnya ya. Jadi boleh berancus banget nih di 24 September dan sudah tayang di bioskop-bioskop kesayangan Responders tentunya. Nah, di sini diceritakan setelah divonis hidupnya tak akan lama lagi, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai perancang gaun pengantin bertekad menghabiskan sisa waktunya untuk membahagiakan putrinya sekaligus mempersiapkannya agar mampu hidup mandiri. Waduh, aduh, ini sedih banget gak sih jadinya? Kayak kasih sayang seorang ibu lah, kita tahu anak kita kecil, anak kita masih kecil, masih belum mengerti apa-apa, banyak yang masih harus dipelajari, tapi emang harus dipersiapkan karena kebetulan di sini Marsha Timothy itu ada ibu tunggal di film ini, dan dia harus mempersiapkan putrinya untuk bisa hidup mandiri tanpa ada dia, bahkan tanpa ada ayahnya juga di situ. Wah, kayaknya kita harus berancus nonton gak sih? Yang mau sedih-sedihan di bioskop, boleh langsung aja ke bioskop kesayangan Anda ya, karena sudah tayang juga di 24 September kemarin. Oke. Jadi bakal balik lagi dengan informasi-informasi terkait film lagi ya, dan juga rekomendasi film untuk responders kali aja nih. Di weekend ini udah ada yang mau berancus ke tempat ke bioskop, tapi kita bingung nih menonton apa, karena mendengarkan Jajal di sini akhirnya, oh iya, kata Jajal ada Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, jadi kita tonton aja deh kalau kayak gitu. Nah, sebelum Jajal akan ke informasi selanjutnya, Jajal akan memutarkan sebuah lagu dari Island Girl Nona.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, tadi salah satu requestan dari Bang Bulls ya di siang hari ini, hijrah ke London. Waduh, hijrahnya ke London banget nih gitu kan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, sebelum jajal kembali ke topik ya tadi ya, perkara dengan film gitu. Rekomendasi film. Nah, di sini ada juga karena tadi kan Jajal sudah menotis ya, kalau di Padang Pariaman ini sedang sendu sekali, sedang hujan, sedang gerimis, suasananya enak sekali untuk tidur di siang hari ini ya. Dan ternyata di Kuala Lumpur juga mau hujan lebat kata Uda Jess. Waduh. Semoga hilang juga jerbu-jerbu yang ada di sana ya, Uda Jess, dan juga tetap jangan lupa payungnya, jangan lupa juga jas hujannya Uda Jess di situ. Siap-siap aja, sedia aku sebelum hujan. Enggak dong, sedia payung sebelum hujan. Waduh, lupa jajal pribahasa yang sesungguhnya gara-gara lagu It Gitaf nih, yang sedia aku sebelum hujan jadinya ya. Oke, jajal akan balik lagi dengan rekomendasi film. Nah, di sini udah tayang lagi nih filmnya, yaitu berjudul Ibadah dan Cinta. Waduh, biasanya sih kata orang-orang sih kalau menikah itu adalah ibadah ya. Nah, di sini Ibadah dan Cinta itu jenis film drama diproduksi oleh Randy Gunawan dan Aris Muda Irwana dengan sutradara Justin Arimba, dengan penulis Justin Arimba juga Ivan Adiansa Ismail, dan diproduksi oleh Sinemata Buana Kreasindo. Case-nya banyak banget nih kayaknya, yang ini aja ya, yang memainkannya aja ya, dari Ahmad Magentara dan Indah Permatasari. Waduh, akhirnya balik lagi ya Indah Permatasari ke kancah perfilman Indonesia. Jujur udah jarang banget melihatnya akhir-akhir ini. Ternyata dia udah main lagi di film Ibadah dan Cinta. Di sini menceritakan kehidupan Rico yang diperankan oleh Ahmad Magentara, pemuda berasal dari Australia yang hidup tanpa arah di Melbourne. Berubah saat ia jatuh cinta pada Santun yang diperankan oleh Indah Permatasari. Putri Kiai Umar yaitu diperankan oleh Matias Mucus, dan ustazah muda yang setia menjaga tradisi pesantren sembari ia sendiri mulai belajar sholat dan menemukan kembali imannya. Namun di tengah tekanan keluarga, kampung, dan agama, keduanya harus menjawab satu pertanyaan, apakah cinta mereka ujian atau pertanda? Waduh, yang penasaran boleh langsung beranjus aja ke ini ya, ke bioskop kesayangan Responas pastinya, karena ini udah tayang di 24 September di 2026. Udah 2 hari ya. Jadi yang lagi bingung, yang udah di CGV, yang udah di 21, bingung mau nonton apa, bisa nonton ini. Karena ini salah satu film yang baru lagi ya dari Ibadah dan Cinta. Dan ini kembali lagi dia berada, latarnya itu ada di Australia. Waduh. Nah, gimana rekomendasi Jajal? Apakah ada yang udah mau siap-siap pergi ke bioskop? Semoga ada yang siap-siap pergi ke bioskop ya abis ini. Karena lumayan weekend kan. Besok gak kerja, jadi kita harus bersenang-senang, setidaknya healing untuk mengistirahatkan otak kita dari pekerjaan yang sangat-sangat mumet itu. Nanti hari Senin kita pikirkan lagi. Oke, sebelum itu Jajal akan memutarkan sebuah lagu dulu dari Kenny Baekhyun.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Menghujam jantungku dari Tompi. Waduh, lagunya jazz banget nih, ya gak sih? Kayak udah lama banget gak denger lagu-lagu ini. Dan akhirnya Jajal gak sengaja ketemu, itu requestan dari Jajal aja sih kayak gitu. Karena udah lama banget kita gak denger-denger lagu jazz dari Tompi. Nih, akhirnya lagu Tompi itu sudah mengantarkan kita ke menit 38, kurang lebih berapa menit lagi ya. Kita akan berjumpa lagi di sini ya. 20 menitan lagi ya, dan responders untuk requestan lagu kayaknya sudah kita sudahi ya, karena sudah penuh, maaf banget. Tapi buat kirim-kirim salam boleh banget langsung ke WA kita di 0821-5566-8003, atau yang mau mengudara suaranya 0811-6622-930. Kirim-kirim salamnya boleh kok, kalau misalnya mau lewat live TikTok atau DM Instagram kita atau Facebook kita di Respon Radio 93,0 Official. Nah, yang di luar sumber, yang lagi ada kerjaan di luar kota, yang tidak memungkinkan frekuensinya untuk masuk di 93,0, itu bisa langsung ke streaming kita di www.responradio.com atau di aplikasi Radio Jati. Waduh, kok kayak medok banget ya, medok banget kayak orang Jawa. Aduh. Nah, di sini tadi kan udah Jajal kasih tahu lagu-lagu. Karena tadi asik berlagu aja Jajal nih. Film-film yang dimana dia tuh udah tayang dan bisa juga langsung cus brancus banget nih untuk responders yang mau nonton atau pusing mau nonton apa dan mau nonton yang kayak gimana, itu rekomendasi Jajal yang udah tayang di 24 September kemarin. Nah, sekarang Jajal mau memberikan informasi terkait yang mau tayang nih, yaitu Bapak Paling Jujur. Ini coming soon, yang akan tayang di 15 Oktober 2026. Ya, ditunggu ya ini, karena lumayan nih banyak juga cast-nya yang mungkin responder tahu juga. Nah, ini jenis film komedi diproduseri oleh Aura Lavenso Chandra, disutradari oleh Fajar Nugros dan penulis Rino Sarjono, dan diproduksi oleh Cahaya Picture Studio dan Studio Antelope. Nah, di sini kayaknya kalau Jajal sebutin cast-nya pada tahu nih. Ada Andovida Lopez, Naila Purnama, Kalersa Taufan, Benik Tus Siregar, Soleh Solihun, Indi Barens, dan David Nubianto. Waduh, ini cast-castnya emang cast-cast yang udah sering banget kita jumpai, dan juga di sini cast-cast yang ada stand up komedinya juga. Wajar dong, karena jenis filmnya juga komedi di sini. Nah, di sini menceritakan tentang Jonas Prakoso, yaitu Andovida Lopez, adalah calon gubernur muda yang tahu betul bagaimana membangun citra sebagai pemimpin ideal. Di tengah kampanyenya bersama sahabat sekaligus kepala tim suksesnya, Mabrun, yang diperankan oleh Benictus Siregar, Jonas mau menjalankan strategi untuk memenangkan hati rakyat dan menjaga citranya tetap sempurna. Namun, sebuah kutukan dari neneknya membuat Johannes kehilangan kemampuan untuk berbohong. Sejak saat itu, ia tidak lagi bisa mengelak, menyaring ucapan, atau mengatakan apa yang seharusnya dikatakan demi menjaga keadaan. Apa yang ada di kepalanya keluar begitu saja di depan tim sukses, keluarga, lawan politik, maupun rakyat. Sedikit demi sedikit, citra sempurna yang selama ini dibangun mulai runtuh dari hidup Jonas berubah menjadi kekacauan. Bapak Paling Jujur adalah drama komedi tentang seorang calon pemimpin yang mendadak harus menghadapi satu hal yang selama ini bisa ia kontrol. Kebenarannya keluar tanpa filter. Dan ternyata jujur terus-menerus bisa lebih merepotkan daripada berbohong. Nah, yang mau refresh otak dengan mau menonton komedi, ini bisa jadi salah satu alternatif buat responders untuk menonton, tapi nanti ya di 15 Oktober 2026. Ditunggu aja tanggal mainnya, karena ini sudah ada coming soon-nya ya di 21 ataupun di Cigivi nantinya. Nah, oke. Nah, sebelum itu responders, Jajal akan balik lagi dengan kayaknya Jajal akan nutup perjumpaan kita deh, karena udah di menit 43 Jajal bakal, sebelum Jajal menutup perjumpaan kita dengarkan dulu dari talent dari Hechan.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkuy menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkuy juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkuy dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkuy, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

lagi-lagi dari Febinda Tito. Waduh, kalau kata Bang Daun jatuh, move on itu sangat tidak mudah ya. Betul, makanya di sini Kak Febi dan Tito itu merayakannya dengan lagu Tak Lagi. Waduh, waduh, waduh. Kayak relate banget nih, ini kita harus seremoni nih kalau bisa udah move on ya. Dengar lagu ini udah oke banget. Nah, tadi Kak Jajil bilang akan menutup perjumpaan ya. Kayaknya Jajil bisa nambah satu lagi deh, satu film yang bisa jadi rekomendasi untuk para responders. Nah, di sini ada Dear You judulnya. Di sini filmnya drama family, produser oleh Si Ying. Sutradara sama Long Han Chu dan penulisnya Yang Leng atau dan Zeng Suang Suang. Waduh, agak susah ya, Cina soalnya. Diproduksi oleh Alibaba Picture Group. Nah, di sini bersinopsis kisah seorang nenek asal Teochen bernama Ye Sourou yang sepanjang hidupnya menunggu kabar dari suaminya. Cucunya Xiao Wei yaitu diperankan oleh Zeng Runqi. Lalu memulai perjalanan ke Thailand untuk mencari sang kakek yang hilang sejak lama. Petunjuk Xiao Wei adalah sebuah surat Kiopi, yaitu surat-surat yang dikirimkan oleh warga perantau ke kampung halaman mereka. Waduh, gimana nih? Ini kayaknya drama family lagi ya. Drama family lagi dan juga mungkin responders udah bisa menjadi list ya di sini ya. Sudah bisa menjadi list untuk ditonton walaupun ini dari Cina ya, tapi enggak apa-apa karena dari manca juga. Mungkin ada suka yang suka nonton Dracin, ini bisa jadi rekomendasi untuk filmnya ya. Oke. Nah, untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini, siang menuju sore hari ini, Jajil minta maaf juga atas perkataan Jajil maupun tingkah laku Jajal yang mungkin kurang berkenan di hati responders. Jajal minta maaf dan juga nanti ada program selanjutnya yaitu program lama Bane, yaitu akan dipandu oleh Cici nantinya ya. Jadi buat responders yang ingin mendengarkan indang-indang minang kesayangan responders, boleh langsung berancus ke lama Bane di jam 3 nanti yo. Nah, Jajal pamit undur diri dan juga nanti Respon Radio juga ada program-program selain Lama Bana ya. Nanti di malam nanti ada Nusantara dan juga ada Jaga Malam. So tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Pai jalan-jalan, naik travel Padang Pakanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'akabadun sana tentunya pada sore hari ke. Semoga dalam keadaan yang sehat, semangat dan tetap lancar-lancar saja ya. Amin amin ya robbal alamin. Sanang menalas rasulnya ya. Cici menyapu dan sanak di program Lama Bana pada sore hari ko dari jam 3 sampai dengan jam 6 nanti ya. Tentunya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Motor dan sanak yang kini mungkin sedang santai-santai ya. Selamat menikmati lagu-lagu. Samo dan sana ya, mungkin kini sedang masih bekerja di ladang, di sawah atau di manapun saja berada yo. Cici mau mengucapkan samangai tarui. Kalau nak samangai tentunya harus request lagu sih Jo Cici. Biar makin samangai yo, jo kirim-kirim salam bagai. Dan untuk dan sana yang kini mungkin saja pulo sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan yo, jangan ngebut-ngebut kata orang, biarlah pelan asa salamai. Dan dun sana pada sore hari selama 3 jam datang tentunya Cici akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan jo salam-salam dari dun sana. Jadi untuk dun sana yang nyoba bagabuang bersama Cici pada sore hari ko, langsung hubungi Cici di 0821-5566-8003 atau dun sana bisa pula bergabung melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Selain itu dun sana bisa pula kepo ke akun media sosial kita yo, jo hubungi di Respon Radio 93,0 official, baik itu Facebook, Instagram, Judi, TikTok. Dan untuk dun sana yang sedang berada di perantauan kayak udah Jess tentunya yang biasa no stay tune ya untuk mendengarkan Respon Radio, bisa mendengarkan melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Nah sebelum Cici membacakan requestan tentunya yang akan masuk, Cici Nio sapo-sapo dulu kok, yang kan Nio Cici panggil-panggil ya, ritualnya kok panggil-panggil dulu ya kan.

Dan masih banyak tentunya, Mama Nada, Bang Azam, Bang Rudif, Bang Surya, Bang Kris Udahartoni yang biasanya bergabung manokoh suaronyo. Cici tunggu yo di sambilan plot 3,0 FM. Langsung saja hubungi Cici yang nyo request-request lagu yang kabar kirim-kirim salam. Ah capek lah, siapa cepat dia dapat tentunya ya. Tentunya lagunya akan Cici putarkan insya Allah. Dan pas bana yo Bunda Dua Putri menyapu kita. Sore Ananda Cici, tetap semangat terus ya. Sore juga bundaku, tentunya semangat terus. Apalagi kalau bunda menyapu-nyapu Cici ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Garah Bagarah dari Rido Zulma featuring Ayu Amanda. Oke bunda, salam-salamnya untuk semua krusia respon dan untuk semua responders istimewa untuk Ananda Cici tentunya. Terima kasih. Mid weekend ya, mid weekend juga bundo onde. Ikola bundo yuk, yang dek hari Sabtu kah, dek malam Minggu ke bakar aja, ndak takar nase kalau kini malam Minggu dah. Kamu aku di sana yo, tentunya info-info lah kalau malam Minggu ya, mana tahu kita bertamu di jalan ha kan, ma tahu ya. Terus ada pula yang menyapu kita, ada Om Boy yo. Hai Cici, hai Om Boy, selamat sore Om Boy. Apa kabar kata Om Boy? Alhamdulillah sehat Om Boy. Kalau Om Boy apa kabar Om Boy? Le sehat Om Boy lah, makan ke Om Boy kok. Amerika selagu tinggallah kampung dari Bedekno dan usah diratoi. Salam you all responder, siap Om Boy. Cici cari dulu deh, adut lagu tinggallah kampung dari Benigno. Aduh kok dari Benigno, aduh samo usah diratoi yo. Dari Elsa Mayora ndak Om Boy yo. Kalau dari Elsa Mayora, ketik satu lu Om Boy. Kalau iya usah diratoi dari Elsa Mayora, ketik satu dulu. Oke, kata Om Bay, siap. Makasih ya Cici, spesial buat Cici, kata Om Bay. Siap, terima kasih Om Bay, diterima salam-salamnya. Dan salam kembali dari Cici untuk Om Bay dan sekeluarga tentunya ya. Dan untuk itu dan sana, mari kita putarkan kategori laguku. Ada special request dari Bunda Dua Putri, yo dari Om Bay. Sambil menunggu-nunggu callingan-callingan dari dun sana kita yang lain. Ayo Amanda featuring Riri Zuma, Gerah Bagarah.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, seorang pemimpin harus berani bertindak untuk menjalankan perubahan dalam organisasinya. Pemimpin demikian perlu melihat apa yang diperlukan untuk perubahan, lalu mengilhami orang lain melakukan tindakan perubahan itu. Dalam dunia yang selalu berubah ini, perubahan yang nyata adalah usia kita dan fisik kita, serta perubahan itu sendiri. Jadi masalah organisasi atau orang yang selalu mau berubah bukanlah hal baru. Hanya sayangnya banyak organisasi atau orang tidak sadar untuk mengikuti perubahan. Mengapa hal itu terjadi? Mereka memang tidak mau berubah. Tidak heran mereka jauh dari kemajuan dan sukses. Kebiasaan itu adalah hamba yang terbaik atau majikan yang terburuk. Semuanya tergantung pada pilihan Anda. Jika Anda mau berubah, lihatlah dunia di sekeliling Anda pun akan berubah dan akan membawa kegairahan tersendiri bagi Anda. Jadi, mengalirlah bersama perubahan yang ada untuk sukses Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Bakal badan sana tentunya di jam kita yang pertama, di pertengahan tentunya ya, menuju jam yang kedua. Lebih tepatnya di jam 3 lewat 27 jam ini, semoga dan sana masih dalam keadaan yang semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi barusan kita mendengarkan ya lagunya dari Elsa Mayora, Usah Diratoi ya. Maksudnya kayak usah diratoi adalah hal yang tak jadi, walaupun itu kesedihan atau yang lainnya ya. Jadi pas banget makna aku ya, usah diratoi. Dan sana tadi requestan dari Elsa Mayora, special request dari Om Boy. Dan untuk dan sana dimanapun saja berada, yang new kirim-kirim salam, yang new request-request lagu dendang, langsung saja hubungi Cici di 0821-5566-8003. Atau dan sana bisa pula menghubungi Cici melalui WhatsApp di 0811-6622-930. Selain itu, dan sana bisa pula kepo ke akun media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, jadi TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan dun sana Cici bagi informasi ya, kalau seandainya Cici kini lah mulai live TikTok. Jadi untuk dun sana yang dimanapun saja berada ya, yang Nio, dun sana ya, yang Nio request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Ada kok penyanyi dari Kerinci nyapa kita ya, Cici. Halo Melsi, apa kabar Melsi? Semoga sehat selalu ya Melsi ya. Dan tentunya dun sana, untuk dun sana yang berada di luar jangkauan kita, bisa menghubungi Cici atau bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Ada pula yang dari Bang Fadis menyapa, hai hai, hai Bang Fadis. Aduh lo kawan Cici Ica ya, yang katanya onde bayang-ayang mah. Dan tentunya kita sapu-sapu terlebih dahulu ya, yang ala bergabung melalui monitor kita, ndak termonitor ya, melainkan monitor live TikTok kita. Ada Bang Adit, ada Ryan, ada Bang Rofi, katanya tadi, Kak tolong agih awak semangat, agih tolong hibur awak-awak siap, kane pecat baat tuh Bang Rofi. Semoga ya Bang Rofi yo mendapatkan pekerjaan pengganti yang lebih baik ke depannya yo. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu ada Melsi, ada Bang Fadis, Ica, sama Bang Farhan tentunya yo. Lah 9 juta mata memandang, kata Bang Farhan. Yo batu bana yo 9 juta mata memandang. Jadi untuk dan sana ya, langsung saja hubungi Cici yang nyoba request lagu atau mungkin yang nyoba kirim-kirim salam. Dan tadi yo pas bana pulo, Bang Farhan nyoba request lagu dari Yan Rustam kata yaitu Indak Disangko. Terus ada pulo Ryan tentunya yang menyapu kita, dan request lagu dari Andra Respati featuring Of He Firsty, yaitu Adai Palarai Cinto. Ada pula Bang Adit tentunya yang menanyakan tadi, Dila manyo kak, Dila hariko ndak ada untuk siaran ya, mungkin besok karena Dila kok kini lah sibuk ha. Yaitu dari Layola, yaitu Habih Tiado Basiso. Jadi mako dun sana Cici yang Cici panggil tadi ya, tentunya aduh dajes. Terus aduh Ami Yumna, Bundo Queen, Nenek Yumna. Terus yang lainnya tentunya yang gak bisa Cici panggil satu persatu ya, karena tadi di awal-awal lah Cici yang panggil polo, panggil tarik tuh lo, awes Cici beko. Nanti itu dan selamat, mari kita dengarkan dulu dari Yan Rustam, Indak Disangko.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: Eko Rayo, kalau misalkan bajanji dimulik manih saja akhirnya nak tepati. Pas mana yo kita mendengarkan lagunya dari Rayola, Habib Tiada Basiso di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Badan sana setelah mendengarkan lagu dari Rayola ko, semoga dan sana dalam keadaan yang baik-baik saya mano tahu dan sana kini merasakan hal yang sama dengan makna lagu dari Rayola ko yo Habib Tiada Basiso kayak pengkhianatan cinta apola yo janji manih yang diajah oleh sang belahan hatinya ya alias Uda. Jadi untuk Uda-Uda dimanapun saja berada yo, kalau berjanji itu tolonglah ditapai ijan sampai indak pulo. Dan tentunya idun sana kita angkat terlebih dahulu telepon yang lama seonde Uda baru bagabung ke akhir-akhir kok Uda. Sebentar lo deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici.
0: Iya Uda. Kabar Uda.
1: Kabar baik kan ya kok. Alhamdulillah.
0: Iyo itu mana mau Uda. Iyo. Lama kan sore ki Uda kok.
1: Sentale lah. Ini pun lu.
0: Iya mantap.
1: Makan sore itu kan bisa nengal lagu ketua. Wak bergoyang kan si itu.
0: Jadi udah.
1: Goyang lidah.
0: Udah nih dikas lagu apa udah? Dek
1: jam. Rumah makan padang ada udah.
0: Rumah makan padang.
1: Iya dari Melati.
0: Onde, alun adol deh udah.
1: Alun lah ya. Kalau di libur ko nak dapet dia minta deh.
0: Nak dapet udah baru udah.
1: Iya, nana dua lah.
0: Apa tu?
1: Dari Nimis itulah. Mana nado tu?
0: Miss Rayola.
1: Miss Ramulai.
0: Miss Rayola. Ayalah yo. Miss Ramulai ada barelek gadang aki suak balaya manapi-napi pasan mandeh.
1: Pasan mandeh.
0: Ah, jadi udah.
1: Bala pasan mandeh kini kok ah dengan lah pasan mandeh tu ah. Kasat pasan mandeh kok dilangga kok ha. Kualat gitu.
0: Oh, okay, udah. Salam-salamnya udah.
1: Salam-salamnya nang pertemu benak untuk Cici ko salam tergak pugak ko. Lalat 10 nak sebut lah barari lo ko. Ayo salam jo untuk kru radio respon tu ha. Dia wakil dari Cici.
0: Iya.
1: Salam jo untuk Pak Amrullah. Udah Jess. Udah Beng-Beng. Udah Ardi. Udah Sultan Paminan. Iya. Udah lah itu Udah Ajwani.
0: Iya.
1: Ada Ryan. Ada juga Bunda Queen. Mak Kak Uci. Bunda Dua Putri. Nenek Yumna. Adi bungkui-bungkui lah nama tak sebut nama Cici.
0: Ayo, jadi udah ditunggu yaudah ya lagu sebagai lagu penutup kini.
1: Jadi spesial itu yang menemani.
0: Ayo siap.
1: Terima kasih Cici.
0: Sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dan telah tadi bergabung ya. Udah Sultan Letterway ya, yang mendengarkan lagu dari Uni Miss ya. Miss Ramolai bukan Miss Rayola. Miss A Cici tadi ya. Yaitu pasan mandeh kata udah Sultan Letterway. Dengarkan dulu pasan mandeh tuh kata udah kan. Yo, dia tidak didengarkan. Mangkonya wak kini dengarkan yo di lagunya dari Miss Ramolai ko. Kata Bang Adit, wak payu leyo cika malam minggu. Debeko lah sama wak Bang Adit. Cici ke malam minggu lo beko. Tapi nanti jam 6 pas lah selesai acara ko ha. Selesai program ko langsung cus malam minggu. Kata Bang Fendi, apa bedanya Lamak Bana dan Dendang Minang? Kalau Lamak Bana nama program Bang Fendi. Kalau Dendang Minang itu lagu-lagu Minang Bang Fendi. Dan jadi untuk dun sana yang nyoba kirim-kirim salam ya, nyoba request-request lagu bersama Cici pada sore hari ko, langsung hubungi Cici di 082155668003 atau di WhatsApp kayak udah Sultan Letterway tadi ya yang barusan menyapu kita serta nge-calling-calling kita di 08116622930. Selain itu dun sana bisa pula bergabung bersama Cici melalui akun media sosial kita baik itu Facebook, Instagram, jadi TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Nah, jadi dun sana sebagai lagu penutup tentunya special request dari Uda Sultan Latarwe tadi, yaitu Miss Ramolai Pasan Mandeh. Tapi jangan kemana-mana dan sana, karena Cici akan kembali lagi hadir tentunya di jam kita yang kedua, di jam kita yang ketiga nanti, tentunya di jam Ampe Pas yang akan dibuka dengan lagu-lagu requestan tadi datang tentunya dun sana kita yang ada di Labuan Bajo alias di NTT. Ada Bang Hide ya, yaitu dari Wita Sofi featuring Jackson Zeran, yaitu Angin Malam deh. Tahu lo ya, kiranya Bang Hide kok jadi lagu Minang apa lagi? Angin Malam Sampaikan Salam. Enak sih itu lagunya. Kalau salah malu Cici sekete kok. Nanti itu dan sana, mari kita dengarkan dulu sebagai lagu penutup kita di perjumpaan jam pertama. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, dun sana cici pandang asrolehnya. Baa kabarnya contohnya di jam kita yang kedua di program Lama Banai yo. Yang satunya akan memutarkan dendang-dendang pilihan hajur, requestan-requestan dari dun sana. Jadi untuk dun sana dimanapun saja berada, yang new request lagu langsung saja hubungi cici di 0821-55-66-80-03. Atau bisa pula bergabung melalui telepon WhatsApp kita di 0811-6622-930. Selain itu, dan sana bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, judi live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Untuk dan sana yang bergabung di live TikTok bisa ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Lebat tuh anak, lagu Cici tadi tuh kayak angin malam. Cici kok kayak seketik-seketik, kok tahu Joko jual lagu-lagu Minang lebaran lamu Cici siko kena. Dan tentunya dan sana ya, lah masuk requestan di jam kita yang kedua di segmen kita yang pertama. Tentunya datang dari Bang Abi yang katanya nyodangnya lagu Bida dari Sarugo dari Opik featuring Sunny. Dan ada pula special request tentunya datang dari WhatsApp kita, datang dari Uda Ardi MJM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Ardi, Cici yang apa nih, cantik kah kok Uda atau kok Uda cak nih kok. Dari Uda Ardi, CEO Mitra Jaya Mandiri MJM di Monas Pasus. New request lagu yang Minang berjudul lagu Basulah Jo Ayamato dari Kiki Tania. Dan salamnya untuk Cici Dila Cila Marinica Serato Sado Kru Respon Radio FM dan Sultan Letter W Uda Jazz, Sultan Pamenan Bundo Queen Amiumna Mama Mak Charlie Sikumbang, Mama Empat Saudara, Mama Dua Putri, Pak M dan fans atau pendengar Respon Radio dimanapun saja berada. Terima kasih Cici dan Kamex udah tunggu requestannya di Radio Respon yang oke dan ranca ban. Nah, oke, siap Uda Ardi. Dan selain itu idun sana yuk, kita angkat terlebih dahulu telepon yang lah masuk yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Bang Sergio Yanes dari Kepulauan Bangka Belitung nih, Uni.
0: Wah, dari Bangka Belitung ternyata. Halo, dari Bang Yohanes tadi ya?

0: ya kabut ya. Bang Gio ya. Karena Bang Gio masuk ke program Minang, sekarang Bang Gio dipanggilnya dengan Uda ya. Uda Gio.
1: Ya, terus, okay. Ya udah gak apa-apa, soalnya kan istri orang Minang juga.
0: Oh iya, orang Minang juga ternyata. Oke, Uda Nio request lagu apa Uda?
1: Request lagu dari ini dari Pauzana.
0: Judulnya
1: Janji Kak Janji.
0: Oke, ada Janji Kak Janji. Salam-salamnya adakah?
1: Salam-salam buat untuk siapa tuh yang sering live TikTok itu, yang dari penyiar radio Respon itu, Pak?
0: Ada ini. Kak Marin, ada Kak Dila.
1: Ah, Kak Dila. Oh. Penggemar berat aku.
0: Oh iya, waduh.
1: Gila ini soalnya.
0: Oke,
1: biaya ya ini ya.
0: Apa udah Gio?
1: Ya, salam-salam untuk warga Minang dari Bangka Belitung ya.
0: Oke, siap.
1: Semua salam sehat selalu untuk yang semua kru-kru Respon Radio, salam kompak selalu di udara.
0: Okay.
1: Ya, untuk lagu penyiar radio ini semoga sehat, lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Yo. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam, Bang Uda Gio. Dan tentu saja Yudun Sanha ya. Tadi Uda Gio dari Bangka Belitung menyapu kita sedulahnya. Dan salam-salamnya untuk warga Minang, kata beliau ya. Dan beliau nih request lagu dari Fauzana, yaitu Janji Kak Janji. Langsung saja kita dengarkan tentunya ya. Yang pertama, Off Peak featuring Sunny, Bidadari Sarugo, special request dari Bang Abi yang laba gabung melalui monitor kita.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Sama-sama kita dengarkan tadi ya lagu dari Fauzana, Janji ke Janji, special request dari Uda Gio di Bangka Belitung. Dan dapat salam pulo dari Uda Sultan Latarawi ya, salam buat Uda Gio Sumendo Minang Cici. Oke, lah Cici sampaikan nih ya Uda Sultan Latarawi, dan dapat balehan kok dari Uda Gio. Kata Uda Gio, terima kasih sudah memberikan salam dan salam kembali untuk Uda Sultan Latarawi, kata Uda Gio. Dan tentunya di sana yo, pada di jam kita yang kedua kok di pertengahan lebih tepatnya yo. Untuk di sana ini request-request lagu yang ini kirim-kirim salam bahasa mau cici pada sore hari ko yang menyambia yo. Kayak udah Gio tadi yang kata beliau sandang menyambia membuat samba ya, karena mempunyai warung Padang di Bangka Belitung. Onde, semoga laris manis ya tentunya ya udah Gio. Amin amin ya robbal alamin. Untuk di sana yang mungkin sedang bekerja, luangkanlah sedikit waktunya untuk amambi HP, ketik tentunya di WhatsApp di 082155668003 ya, ketik judul lagu. Nah, terus ketik lo siapa penyanyinya, jangan lupa penyanyinya, jo salam-salamnya. Selain itu kalau untuk dansanya yang aduh pandek ngetiknya, bisa hubungi Cici melalui WhatsApp di 0811 6622930. Selain itu Dunsana bisa pula bergabung melalui akun media sosial di Facebook, Instagram, Jodi Monitor kita di live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Kata Uda Gio tadi yo, sering mendengarkan Respon Radio apalagi melalui live streamingnya di TikTok. Oke, terima kasih Uda Gio atas setianya ya selalu mendengarkan Respon Radio melalui live TikTok. Terus untuk Dunsana yo, kayak Uda Gio, udah Jazz atau mungkin yang lainnya yang berada di luar kawasan kita, di luar jangkauan, bisa mendengarkan melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Jadi dimanapun saja di sana bisa mendengarkan Cici tanpa khawatir tentunya ya terhalang apapun. Dan di sana tadi ada request lagu yang pertama datang dari Om Boy yo, tambahannya nyomen karena spesial kata beliau. Oh, Cici bacakan terlebih dahulu ya. Karena ini hari yang istimewa, bolehkah Om request lagi? Boleh Om, putarkannya di jam kedua saja. Bolehkah? Boleh. Lagunya Rang Talu, hari ini istimewa, Om pengen lagu lawas hehe. Oke, siap Om Boy. Dan tentunya ya dan sana ya, selain dari Om Boy yang ini mendengarkan lagu dari Benik Nebang Rang Talu, ada pula special request datang dari Bang Jack dari Weekend New, kata beliau. Weekend New kok kalau yang gak tahu Pekanbaru ya. Ya new mendengarkan lagu Daniel Maestro, Usah Menyongsong Badai. Itu ada pula special request dari Bang Farhan kembali yang mendengarkan lagu dari Lepa yaitu Mati Pajak. Sambil menunggu requestan dan sambil Cici menulis-nulis kok yang mau requestan selanjutnya, mari kita dengarkan dulu ketiga lagu kok. Yang pertama Benigno Rang Talu.

0: sibuk bana bantuannya mani. Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Lubu Aluang Ka Padang dari Echa Putri dan lagu kalau motorkan kita ke menit 51 di 93.0 FM. Respon radio di keluarga Anda dan tentunya di jam kita di program Lama Bana ya di penghujung jam yang kedua. Dan dun sana sebagai lagu penutup tentunya lah masuk requestan dari Ayah Ulfa ya. Akhirnya dari Ayah Ulfa di Kayu Tanam. Assalamualaikum Cici, waalaikumsalam Ayah. Kini request Ayah lagu yang judulnya Katiko Bulan Menyapu dari Febian. Salam-salamnya untuk salam-salam Ayah untuk kru respon sadonyo, untuk yang lah masuk, untuk yang kemasuk. Terima kasih Cici, samo-samo Ayah dan semoga Ayah ya yang kayaknya bersiap-siap untuk kapulang ya dari sawah, dari kebun. Semangat Ayah pejuang rupiah. Dan sana ya. Dan lagu Ayahku akan mengantarkan kita ke penutup perjumpaan di jam kita yang kedua. Tapi tenang saja dun sana. Karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga. Masih akan memutarkan dendang-dendang pilihan. Dendang-dendang requestan Jo. Salam-salam dari dun sana. Untuk itu tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita akan ketemu lagi bersama Cici cantik nantinya Febian ketika bulan menyapu.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo dun sanak cici pandengah sarulahnya ba'a kabanyo, tentunya di jam kita yang ketiga ya di program Lama Bana yang pastinya akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan. Jus salam-salam dari dun sana. Jadi untuk dun sana dimanapun saja berada yang new request lagu, yang ini berkirim-kirim salam bersama cici pada sore hari ko, langsung hubungi cici di 0821 5566 8003, atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811 6622 9300. Dan sana bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, di Live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan dun sana yang mungkin kini sedang berada di perantauan, yang Nio mendengarkan lagu dari yang mendengarkan lagu-lagu Minang dan akan mengirimkan salam-salamnya untuk keluarga yang ada di kampung, bisa hubungi Cici atau mungkin bisa mendengarkan Respon Radio melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Nah, dun sana, pada sore hari ko di jam kita yang ketiga di segmen yang pertama, tentunya lah masuk requestan beberapa. Yang pertama datang dari Kang Mas ya, yang ini mendengarkan lagu dari Intro Tanjung Galodo Kampung Jonagari. Tua 20 tentunya dari Bang Fendi yang dia mendengarkan lagu dari Eja SM Baku Buah Mimpi. Sama special request datang dari Bang Silo Kalimantan Barat hadir. Halo Kalimantan, yang dia mendengarkan lagu dari Friends featuring Fauzana yaitu Panek di Awak Kayo di Urang. Dan dun sana ada satu lagu ya tentunya sebagai pengingat kita pula ya, apalagi dun sana kita yang berada di Solo kemarin. Kita doakan saja yang dun sana yang ada di Solo Patang yang Kanega Lodo dalam keadaan yang baik-baik saja dan seluruh dan diberikan ketabahan hatinya ya dalam menghadapi musibah iko. Dan tentunya kita doakan bersama-sama untuk dun sana kita. Dan lagu dari Galodo Kampung Jonagari itu dari Intro Tanjung ya, ada makna tentangnya gambaran sadiahnyo, kapanian, samo solidaritas atas bencana alam banjir bandang yo atau galodo yang biasanya kita kenal yang melanda wilayah Sumatera Barat seperti Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam dan Cilayang pada Mei 2020 ampe. Dan tentunya pada poin utama pada makna laguku

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan di sana kita sedang berada di pertengahan jam kita yang terakhir, alias di pertengahan penutup jam di program Lama Bana. Dan untuk di sana, untuk requestan lagunya lah Panah yo. Dan untuk di sana, mohon maaf Bana kalau seandikan masih ada yang request lagu tapi lagunya gak bisa dimasukkan ke dalam playlist kita. Tadi lah masuk requestan beberapa yo. Datang yang pertama dari Bang Satu tambah satu sama dengan nol alias Bang Boy yang dimenangkan lagu dari Yona Irma, Are Are Lungga. Sama special request tentunya yang lo bergabung melalui WhatsApp kita. Aduh, yang pertama datang dari Bang Apis Bukit Tinggi. Bisa request Dendang Binang Kak? Bisa. New request lagu Batamah Batamu Darah Tasiro dari Miss Ramolai. Oke Bang Apis, ditunggu lagunya yo. Dan oh deh, orang Bukit Tinggi Bang Apis, Bang Apis berarti sakampung waktu Mbak Bang Apis. Dima Bang Apis Bukit Tingginya Bang Apis. Dan tentunya di sana ya, sambil menunggu jawaban dari Bang Apis ya, Dima Bukit Tingginya. Ada pula requestan dari Bang Pisces Boy yang sebenarnya sih lah dari jam pertama tadi, tapi kata Bang Pisces Boy daba adoh bilo diputarkan saja, yaitu dari Ipang Makan Hati. Dan untuk di sana yang nyoba kirim-kirim salam, bisa hubungi Cici di 0821-556-8003 atau di 0811-6622-930. Selain itu bisa pula melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, judi TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan datang dari Bang Kabelitung, Senggol namaku Kak Selvia dan Bang dan Udagio. Halo Kak Selvia dan Udagio, yang kata Kak Selvi, kata Udagio ya tadi istri beliau itu orang Pariaman ya, Padang Pariaman atau Pariaman tuh. Dan di sana ya, tadi Udagio yang telpon, kini istri Udagio lah yang komen-komen melalui monitor kita. Kata Kak Selvia Pariaman. Oh, orang Pariaman Kak Selvia mah. Desa Aik Malintang. Aik Malintang. Oh, ala Desa Aik Malintang. Oke, siap Kak Selvia. Untuk itu dun sana, mari kita dengarkan dulu ya. Lagu pertama yaitu Are Are Lungga Yona Irma special request dari Bang Boy yang lebih gabung melalui live TikTok kita. Dan kata Bang Boy kok ya, Bang Boy kok orang payakum buah kironyo. Dan gak hanya pendengar kita yang berada di sekitaran Padang Pariaman Jepadang sih yo, banyak banget yo dun sana kita yang berada di luar jangkauan, kayak dari Bukit Tinggi, dari Bangka Belitung, dari Maseko, ada pulau dari Riau, ada pulau dari Sumatera, Nusa Tenggara Timur tadi yo, dan masih banyak lainnya dah. Jadi itu untuk itu dan sana kayak namanya lah Respon Radio, radio keluarga Anda. Jadi selolahnya jadi keluarga. Jadi jangan bimbang, jangan ragu untuk baku bagabuang bahasa mau cuci pado sore hari kok. Yunair me ari-ari lungga.

weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Umpan Jine dari Sisi Santi, special request dari Uda Fitro ya, yang telah bergabung melalui WhatsApp kita tadi, yang katanya nih mendengarkan lagu dari Sisi Santi Umpan Jine nih Cici, dan lah Cici putarkan ya Uda Fitro, dan tadi melalui WhatsApp kita Uda Jess menghubungi ya. Assalamualaikum Cici, waalaikumsalam Uda, selamat bertugas ya Cici. Maaf, indah bisa udah masuk ke live TikTok sebab kini hujan kilat dan petus di Kuala Lumpur saat ini. Udah, stay safe ya Uda tentunya, dan semoga baik-baik saja ya Uda ya, cuacanya Uda, dan sekali lagi Uda, kalau misalkan hujan-hujan kok jangan lupa memakan mie atau bakso Uda. Terus pula ada dari WhatsApp kita ya yang menyapa, ada dari Jumari di Magelang, Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat sore kakak. Waalaikumsalam, salam kenal dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat beraktivitas. Oke, terima kasih. Dan tentunya Dunsana, lagu tadi telah menghantarkan kita di penghujung program. Dan Cici mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Dunsana yang telah bergabung. Lapangan Cici tentunya dari tadi jam 3 sampai dengan jam 6. Dan Cici mau minta maaf untuk Dunsana kalau ada lagu-lagunya yang tak putarkan, salam-salamnya yang tak bacokan, atau mungkin yang tak lambek lagunya tak bisa Cici putarkan bulu tadi yo. Kita akan ketemu balik di program-program selanjutnya ya Dunsana. Yang kemana-mana karena setelah itu akan ada program, yaitu program musik Nusantara yang akan memutarkan lagu-lagu Jawa, lagu-lagu Batak, dan lagu-lagu Timur. Jadi langsung saja hubungi di 0821-556-6080-03 atau di 0811-6622-930. Selain itu, program Lama Baneh akan hadir setiap hari di jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Artinya masih bisa. Jadi untuk Dunsana yang telah mik gabung tadi, bisa lah besok langsung saja paling gercep yo request lagu. Jangan sampai ketinggalan lo, boleh yo. Cici pamit undur diri di ruang siaran serta ruang udara kali koi dan sana. Kita akan ketemu balik bisa atau di program-program selanjutnya. Kesepian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Cacapulanza,
1: cacapulanza,
0: tierra de molacha,

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Responers, gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani Responers nih di program Nusantara ya, di malam hari ini ya, di sore hari ini. Tentunya dari jam 6 sampai jam 9 malam nanti Dila akan menemani Responers, tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu Batak, Timur dan juga Jawanya di malam hari ini. Tentunya buat Responers ya, di hari Sabtu 26 September 2026 Dila mengucapkan selamat weekend, happy weekend juga ya buat Responers di hari Sabtu yang penuh bahagia ini. Dan tentunya langit sepertinya sangat mendukung ya Responers ya, sangat mendung-mendung berawan ya tadi siangnya. Dan tentunya alhamdulillahnya masih Dila bisa hadir di menemani Responers ya, dengan requestan-requestan dan playlist-playlist lagu-lagu Batak, Timur dan juga Jawanya. So tentunya buat Responers yang mungkin kangen pulang kampung atau sanak saudara di kampung, mungkin ada yang dari Sumatera Utara, dari Timur, ada NTT, Papua, Sulawesi atau Maluku, boleh banget ya gabung bersama Dila. Atau yang perantau-perantau Jawa nih yang lagi dengerin streaming Dila atau radio Dila di 93,0 FM ini, boleh banget ya langsung saja bergabung bersama Dila di malam hari ini melalui kontak kita di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Mau tahuan Responers ingin berbincang sedikit bersama Dila di sore hari ini ya, dengan keluhan-keluhan mungkin gimana kabarnya di rantau atau suasana di rantau, apakah masih sama seperti di kampung, boleh banget ya gabung aja langsung bersama kita melalui Facebook juga, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio di 93,0 Official. Dan tentunya di sore hari ini sudah bergabung bersama kita ada abak yang udah gercep di hari ini ya, yaitu abak kita mau dengerin satu lagu nih. Kita bacakan dulu requestan dari Aba ya. Halo anak gadis Aba. Halo Aba. Ba kabar anak gadis? Alhamdulillah sehat adonyo Aba. Aba rek lagu Biring Manggisku sama Mutiara Dingoluki. Salam-salamnya untuk semua Responers, spesialnya untuk Nadis. Makasih Nadis Aba. Sama-sama Aba. Ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan satu lagu dari Tio Fanta Pinem, Biring Manggis, special request dari Aba, dan satu lagu lagi yang berjudul Mutiara Dingoluki. Oke, tentunya buat Responers yang ingin samaan seperti Aba di malam hari ini, masih Dila tunggu ya playlist-playlist terbaiknya sampai jam 9 nanti, tentunya dengan requestan-requestan terbaik dan penuh semangatnya di malam hari ini. Dan tentunya pembuka malam minggu kita di hari ini satu lagu dari Tio Fanta Pinem, Biring Manggis, special request dari Abah.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, dari pengalaman saya di dunia kerja, saya melihat jika organisasi tidak mau berubah, maka ia akan ditinggal oleh arus perubahan itu sendiri. Organisasi begini bahkan dapat menuju kematiannya sendiri, sehingga hanya kenangan yang ada dari organisasi itu. Apabila menurut teori ekonomi, sebuah organisasi mempunyai sebuah life cycle yang bergerak naik turun. Dalam dunia industri dulu kita mengenal banyak merek yang sangat terkenal, dan banyak merek lain yang populer, namun mereka sudah tidak ada lagi di pasar. Mengapa? Karena banyak di antara produk-produk masa lalu itu lupa untuk mengadakan perubahan. Tak heran mereka hilang dari peredaran dan mati. Bagaimana dengan usaha Anda?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

satu lagu dari Jazz Pasaribu, Mutiara Dingo Lucky ya. Special request dari Aba, tentunya artinya adalah mutiara dalam kehidupan Kunde. Masya Allah Aba. Tentunya ini kayak ungkapan yang begitu manis ya untuk orang tersayang ya Aba ya. Dan tentunya Masya Allah Tabarakallah, ternyata Aba lagi ulang tahun hari ini. Responers, aduh, gila gak baca chatnya sampai ke atas lagi. Aduh. Selamat ulang tahun buat Abak Dila. Sehat badan, panjang umur, sehat selalu, dan semangat selalu cari pundi-pundi rupiahnya ya Abak ya. Semoga anak-anaknya juga sukses selalu ya. Dan tentunya Abah diberikan umur yang panjang dan memiliki keluarga yang sakinah mawadah warahmah ya Abah. Masya Allah, selamat ulang tahun buat Abah. Ngomong-ngomong ya, umur Abah udah berapa ini ya? Coba di apa ya namanya tuh? Dipikir-pikir, coba di tebak-tebak ya responsnya berapa ini umur Abah ya? Kayaknya masih muda ya Mbak Yande, Masya Allah. Dan tentunya masih ditemani bersama Dila di malam hari ini ya. Tentunya tadi sudah kita dengarkan juga azan maghrib yang berkumandang. Dan tentunya buat responders yang lagi menjalankan ibadah sholat maghrib, tentunya selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan masih akan ditemani bersama Dila ya, tentunya dengan requestan-requestan terbaik responder di malam hari ini, dengan lagu-lagu Batak, Timur, dan juga Jawanya di malam hari ini. So tentunya buat responders yang ingin bergabung, boleh banget yang masih Dila tunggu di kontak kita di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya, langsung aja gabung di Respon Radio 93,0 Official. Tentunya di malam hari ini tidak hanya Aba ya yang udah bergabung bersama kita di malam hari ini, yaitu salah satunya ada bunda kita juga yang udah menyapa kita di malam hari ini ya. Kita bacakan dulu requestannya dari bunda kita ya. Oke. Sore Nak Dila, sore juga Bunda. Semangat terus ya, always dong Bundaku. Bunda Dua Putri rek lagu judulnya Ikan Naya di Pantai dari Alfred Greggs. Yang kedua judulnya Boanoku Doho dari Go Parasian Malau. Oke. Salam-salamnya untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi, dan untuk semua responders, istimewanya untuk Nak Dila tentunya. Makasih, Mad Weekend ya, Mad Weekend juga Bunda. Terima kasih Bundaku sayang. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang masih ingin bergabung, yang masih ingin join, yang masih kangen dengan suasana kampung, boleh banget ya, langsung aja bergabung bersama Dila. Masih Dila tunggu sampai jam 9 nanti tentunya. Dan satu lagu dari Alfred Eger featuring Pax Group yang berjudul Ikan Naya di Pantai, special request dari Bunda Dua Putri.

weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

0: Ya, Putri Silitonga yang berjudul Uju Ningolukon Manian ya. Spesial lagu requestan dari Manis yang sudah bergabung bersama Dila di malam hari ini. Dan tentunya sudah kita dengarkan ya lagu-lagu spesial yang udah di request oleh pendengar kita di malam hari ini. Dan tentunya buat responers yang masih ingin bergabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu Nusantaranya di malam hari ini, yang mau mendengarkan lagu-lagu dari daerah Batak, Jawa maupun Timur, boleh banget ya. Gabung aja langsung bersama Dila melalui kontak kita di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Tentunya buat responders yang ingin mau bergabung melalui Facebook, Instagram dan juga TikTok boleh banget ya. Langsung saja gabung di Respon Radio 93.0 Official. Dan tentunya di malam hari ini masih banyak sekali ya respons kita yang mungkin akan bergabung dan request-request bersama kita di malam hari ini juga. Dan tentunya buat responders yang masih ingin bergabung, masih ditunggu lagu-lagu dan playlist-playlist terbaiknya di malam hari ini untuk menemani malam minggunya responders. Dila akan ada selalu untuk menemani malam minggu responders di malam hari ini. Dan tentunya tadi tambahan request dari Abah yang sedang berulang tahun. Sepertinya Abah lagi senang-senangnya ya di malam hari ini. Bertambah umur ya Abah ya. Jadi sangat mengapresiasi hari yang sangat spesial hari ini ya Abah. Abah ingin dengarkan satu lagu dari Silat Open Up yang berjudul Tabola Bale. Oke Abah, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Bang Jack nih yang sudah menyapa kita di malam hari ini. Katanya siaran Dila ternyata rencana pergi jemput Dila malam mingguan. Aduh gimana ini, Dila temani malam mingguan di sini aja ya Bang Jack ya. Dila temani malam minggu Bang Jack melalui musik-musik Nusantara ya dari Batak, Timur dan juga Jawa. Dan tentunya Bang Jack tidak hanya menyapa-nyapa Dila saja, tapi Bang Jack juga request bersama Dila di malam hari ini lagunya Mardua Holong Dila. Boleh Bang Jack, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Salah satu lagu dari Silat Open Up Tabola Bale, special request dari Aba akan kita putarkan. Oke, kita ada kehadiran telepon dari Bunda dulu ya. Kita angkat dulu telepon dari Bunda bentar ya responders. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda.
1: Ya, Neng Geli.
0: Iya, Bunda.
1: Enggak gabung sama Neng Geli sini.
0: Iya, udah lama enggak gabung sama Dila. Dilanya enggak ada di Lamak Bana lagi ya.
1: Enggak bisa ngomong.
0: Kenapa enggak bisa ngomong, Bunda?
1: Sakit apa?
0: Sakit gigi? Sariawan. Oh sariawan. Oh. Iya gimana kabar di Bunda dari hari? Kita singkat aja ya Bunda, kalau Bunda lagi sariawan ya.
1: Ini aja orang ketiga aja dari siapa tuh ya?
0: Orang ketiga?
1: Coba lihat. Iya. Bentar. Lagu Batak.
0: Oh iya.
1: Ada.
0: Orang ketiga Naba Satrio.
1: Iya, iya.
0: Oke, Bunda. Salam-salamnya nih, Bunda.
1: Salam singkat aja ya. Salam pertama Melis Dila.
0: Iya.
1: Semoga murah rezekinya.
0: Amin.
1: Lancar sukses ke depan ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kita ada Cici, ada Mari. Ada siapa ya? Aduh, udah lupa pula kita.
0: Bungkui kameh aja ini Bunda.
1: Ya, kita kemas aja lah semuanya.
0: Kasian lihat Bunda nih ha, udah lemes banget nih ya.
1: Masuk ya.
0: Iya istirahat. Iya Bunda istirahat yang cukup ya Bunda ya.
1: Ya terima kasih ya Nanda.
0: Iya Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bunda kita yang selalu ceria dan memberikan semangatnya ya. Biasanya kalau nelfon, halo Ananda Nenggelis Dila. Aduh, sekarang lagi sariawan. Semoga cepat sembuh ya Bundaku. Sehat selalu dan bisa kembali lagi bergabung bersama Dila tentunya di malam hari dan maupun di sore harinya. Dan untuk itu tanpa berlama-lama ya, silat open up dulu, kita putarkan Tabola Ballet Special Request dari Abah.

Naba Satrio, orang ketiga special request dari Bunda Dua Putri, dua dari Bunda Queen ya. Ya sudah mengantarkan kita di menit ke-55 dan tentunya lagu ini akan untuk perjumpaan kita di jam pertama dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan satu lagu dari Omega Trio Merdu Holong special request dari Bang Jack.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

satu lagu dari Trio Omega ya, Mardua Holong, sudah bergema di 93,0 FM di malam hari ini di program Nusantara. Ini lagunya yang sangat laris ya, dan tentunya sudah kita buka dengan di jam kedua kita dengan lagu yang paling laris di program Nusantara ini. Pasti setiap program Nusantara ada aja yang request Mardua Holong ini ya. Memang sangat-sangat ikonik ya, ini sangat-sangat melambangkan program Nusantara. Oke, dan tentunya masih bersama Dila yang akan menemani malam Minggu Responders di malam hari ini sampai jam 9 malam tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu kesayangan Responders, mungkin dari desanya atau kampung halamannya, tentunya lagu-lagu daerah dari Batak Timur dan juga Jawa. So tentunya buat Responders yang ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini, ikut join dengan lagu-lagu Nusantaranya, boleh banget ya. Gabung aja bersama Dila langsung di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat Responders yang ingin request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 OV. Tentunya di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada abang kita ya, yaitu Abang Cupa Pinyinyo yang sudah bergabung melalui siaran TikTok dengan satu lagu dari Marsa, dua lagu ya, Marsada Band, Masihol, dan satu lagu lagi dari Jun Mute, Haholongan. Oke, ditunggu lagunya nih Bang Cupa Pinyinyo, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special requestan dari Kak Marin ya di malam hari ini. Kak Dil, iya kakakku, mau rek lagu Gajang Ma Umur Mi untuk Om Boy yang lagi ulang tahun. Seperti judul lagunya, Panjang Umur Ya Om, biar bisa ikut sampai respon setengah abad juga usianya. Nde, Masya Allah. Terus mau rek lagu Pulau Samosir, soalnya gak sabar bentar lagi mau pulkam. Waduh, apakah Kak Marin ada bau-bau pulkamnya ya? Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang ingin bergabung juga, nanti akan kita kita putarkan lagu-lagu terbaiknya di malam hari ini sampai jam 9. Dan tadi juga ada special request ya dari abang kita juga. Ada Bang Nelvin ya, yang mau dengerin satu lagu dari Tonton Karibo yang berjudul Ngapain Mau Repot. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini, masih ditunggu lagunya. Dan Abah juga mengucapkan terima kasih banyak buat cantik, Masya Allah. Jadi nama Kak Marin cantik hari ini ya dari Abah. Iya Abah, sama-sama dari Dila ya, mewakili Kak Marin ya Abah ya. Dan tentunya satu lagu dari Marsada Band, Masihol, special request dari Bang Cupa Pinyonyo di malam hari ini. Check to the sound.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Toton Karibon ya, yang berjudul Ngapain Mau Repot, special request dari abang kita ya, ada Bang Nalvin tadi yang udah request bersama kita di malam hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih ditemani malam minggunya ya sampai jam 9 nanti dengan requestan-requestan lagu-lagu nusantaranya ya dari daerah Batak, Timur dan juga Jawa nih. So tentunya buat responders yang mau bergabung boleh banget ya. Gabung aja langsung bersama Dila di kontak kita di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media boleh banget ya. Gabung aja langsung di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada responders kita ya, yaitu Bang Silo di malam hari ini sudah request dengan satu lagu dari Nina yang berjudul Engkang, dan juga ada tambahan dari Abang Cupa Pinyonyo tadi serta dari Kak Marin ya dengan satu lagu dari Masima Pulau Samosir, katanya lagi kangen kampung halamannya, katanya bentar lagi mau pulkam, cie cie yang mau pulkam, yang mau mudik. Dan juga spesial request dari Bang Cupa Pinyonyo tadi ya, Jun Munte dengan lagu Haholongan. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Nina Engkang, special request dari Bang Silo. Check through sound.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, Pulau Samosir dari Mas Ima ya. Special request dari Kak Marin di malam hari ini yang mungkin kangen kampung halaman, katanya OTW pulang kampung nih. Aduh iya, iya deh Kak Marin, semoga terwujudkan ya di tahun ini pulang kampungnya. Dan tentunya masih bersama Dila di malam minggu hari ini ya, dengan requestan-requestan lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu Batak, Timur dan juga Jawanya di malam hari ini. So tentunya buat responers yang ingin bergabung, yang mau request-request dengan Dila, dengan lagu-lagu terbaiknya, yang mungkin kangen dan rindu kampung halaman seperti Kak Marin tadi, boleh banget ya. Gabung aja langsung melalui kontak kita di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 081166229300. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 Official. Dan di sore hari ini, di malam hari ini dong, masih sore ya Dila. Dila nih gak lihat waktu deh ini. Di malam hari ini sudah bergabung Uda Jazz ya, yang request bersama kita ya. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Uda. Masih bisa request Dila, masih dong Uda ya. Ojo dibandingke dari Farel Prayoga ya Dila. Salamnya dari Kuala Lumpur untuk seluruh penyiar Respon Radio dan pendengar Respon Radio di bumi mana saja berada. Oke Uda, dibungkus semuanya sama Uda salam-salamnya ya. Nanti ditunggu lagunya ya Uda, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari Bang Rafli, mau dengerin satu lagu dari Pungguaran yang berjudul Si Hall Sukses. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Farel Prayoga, Ojo Dibandingke, special request dari Uda Jazz.

Ya, dari Puks Goran yang berjudul Si Ho Sukses Special Request dari Bang Rafli ya di malam hari ini. Dan tentunya lagu ini sudah mengantarkan kita di menit ke-55 di jam kedua. Dan tentunya satu lagu dari Faris Adam featuring Diva Aurel Body Patah-Patah Special Request dari Uda Fitro menjadi lagu penutup kita di jam kedua ini. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Vicky Siani Out Boy Nian Special Request dari Abang Cancer.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yeah, kalau mendengarkan lagu ini seperti membuka kembali luka lama tentang sebuah cinta yang harus kandas di tangan takdir dan materi. Dan tentunya Awud Boynian ini sangat menyakitkan saat menyadari bahwa tembok ekonomi yang tinggi telah meruntuhkan semua impian yang pernah dibangun bersama. Tentunya meninggalkan rasa sesal yang teramat dalam karena tidak bisa menjadi sosok sempurna yang mampu menjadi harapan. Kini tentunya di tengah sepi dan air mata ya, tentunya orang yang di dalam lagu ini hanya bisa menerima kenyataan pahit ini sambil meratapi berapa malangnya nasib diri melepaskan seseorang yang dia cintai bersama dia pilihan orang tuanya yang mampu memberi apa yang tidak pernah bisa diberikannya. Waduh, sangat dalamnya lagunya ya. Kayak tentang kepedihan seorang pemuda Batak yang harus merelakan kekasih hatinya yang terhalang oleh faktor ekonomi atau kemiskinan orang tuanya. Aduh. Dan tentunya lagunya udah membuka perjumpaan kita ya. Di jam ketiga ini tadi kita udah galau juga dengan Merdu Holong. Ini juga galau juga ya, ada sama Outboy Nian. Aduh, bisa aja ya lagunya ya. Dan tentunya di malam hari ini masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan lagu-lagu Nusantaranya ya di malam hari ini. Lagu-lagu Timur, Batak dan juga Jawanya di malam hari ini. Dan sudah banyak yang bergabung bersama Dila. Tentunya untuk responders yang masih ingin join sampai jam 9 masih Dila tunggu ya, masih ada requestannya di 08215566 8003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Boleh juga bergabung di Respon Radio 93.0 Official. Waduh, ada dari Bang Haid Brion nih dengan kata-katanya, fisik penentu rasa suka, materi penentu restu orang tua. Aduh, iya lagi. Ini yang ngerasa relate dengan kata-kata yang sangat fakta yang menyakitkan dari Bang Haid Obrion ini. Boleh banget ya di mention ya Bang Haidnya dengan emoticon, apa ya, emoticon hati yang patah mungkin. Dan tentunya juga di malam hari ini ada Bang Pices dengan 3 lagunya. Waduh, Bang Pices ngeborong ya. Kayaknya Bang Pices gak muak-muak banget ya dengerin Nusantara ini di malam hari ini. 3 langsung lagu ya. Kayaknya pencinta lagu Nusantara ini banget ya Bang Pices ini. Dari duo Naimarata, Goyang Itik. Dan satu lagu dari Mamanten, Terek Bale. Dan juga dari Tintin Ginting, Sinagartulo. Aduh, kayaknya Bang Pices pengen monotor ya di malam hari ini. Dan juga ada special request dari Alifa. Waduh Alifa, udah lama gak gabung ya. Kak Alifa mau dengerin satu lagu dari Happy Asmara, Rungkat. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari Bang Haid Ombrion. Kita bakal pindah ke timur dengan satu lagu dari Tonton Karibo featuring Novia Bachmit ya, dan Jackson Zeran dengan satu lagu dari Ambon Manise. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari duo Naimarata, Goyang Itik.

0: Sibuk bana bantuannya mani. Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari.
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya. Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila ya di program Nusantara. Tentunya masih dengan requestan-requestan lagu-lagu Batak Timur dan juga Jawanya Respons di malam hari ini. Dan tentunya Dila mengucapkan maaf ya, Respons udah penuh banget nih requestan kita di malam hari ini. Dan tentunya buat Respons yang udah request bersama Dila di malam hari ini, ditunggu aja lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan so tentunya sudah banyak yang masuk. Kali ini ada Bang Yanda, katanya mainkan lagu Pamer Bojo tuh Lady La. Oke, Bang Yanda, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan di Dikempot Pamer Bojo. Dan juga ada special request dari Kak Salsabila ya, dengan satu lagu dari Lundu Manurung, Nasib Hudo Inang. Dan juga ada special request tadi dari Kak Indri. Kak Indri mau dengerin satu lagu dari Juan Reza yang berjudul Orang Timur. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responers yang masih request-request bersama Dila di malam hari ini, ditunggu aja, nanti akan kita akan menyusul lagu-lagu terbaiknya di malam hari ini. Dan satu lagu dari Didi Kempot, Pamer Bojo, special request dari Bang Yanda. Mainkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Iya, satu lagu dari Juan Reza, orang timur ya, special request dari Kak Indri yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Indri yang udah request bersama Dila ya, Kak Indri. Dan tentunya masih ditemani bersama Dila di malam hari ini, tentunya dengan requestan-requestan terbaik responers di malam hari ini ya. Dan sudah banyak yang request-request bersama Dila yang sudah minta lagu-lagunya ya bersama Dila di malam hari ini. Salah satunya datang dari Bang Pices dengan satu lagu dari Titing Ginting, Sinanggartulo, dan juga ada dari Uda Jazz tambahan ya, Nyong Franco, Gemu Famire. Oke, udah ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responers yang sudah bergabung, yang sudah request-request bersama Dila, ditunggu aja lagu selanjutnya, nanti akan kita putarkan. Dan buat responers yang masih ingin request, masih ada satu slot lagi ya untuk responers ya di malam hari ini. Dan untuk itu satu lagu dari Tintin Ginting, Sinanggartulo, special request dari Bang Pices.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93.0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda. Roposai.

satu lagu dari Nyong Franco ya, Gumu Famire, sudah membawa kita untuk senam ya di malam hari ini ya, mengeluarkan keringatnya di malam hari ini mungkin ya. Ini adalah lagu khas senam sekali ya saat Dila masih di SMA ya Responos. Dan tentunya lagu ini sudah menghantarkan kita di menit ke-55 di program Nusantara. Dan tentunya sudah 3 jam berlalu Dila menemani Responos dengan requestan-requestan lagu Batak, Timur dan juga Jawa. Dan tentunya program Nusantara akan kembali hadir di hari Minggu tentunya di jam yang sama dan tentunya dengan requestan-requestan terbaik Responers lainnya. So jangan kemana-mana karena akan ada program Jaga Malam yang akan menemani Responers di malam hari ini dengan requestan-requestan terbaik lainnya. Dan untuk itu satu lagu dari Cindy Cynthia featuring Sadewo The No, special request dari Uncle B akan menutup perjumpaan kita di hari ini. Dan tentunya dalam mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di program-program selanjutnya.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat malam. Selamat bermalam minggu ya. Tentunya kembali lagi bersama Jojo di program Jaga Malam yang akan menemani malam minggu Responer sampai dengan pukul 12 nanti ya. Kita mulai dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 00 waktu Indonesia Barat tentunya. Ya, spesial malam hari ini juga Respon akan ditemani dengan topik-topik yang seru dan juga dengan alunan-alunan musik ataupun lagu ya dari pop Indo, Barat dan juga Korea tentunya. Nah, untuk itu bagi Respon mungkin di malam hari ini ya ataupun di malam minggu ini ada yang sedang sendirian di rumah atau lagi dalam perjalanan atau lagi menikmati malam ini hanya di kamar dan mungkin di luar ruangan ya. Dan tentunya ingin ditemani dengan lagu-lagu favoritnya ataupun playlist-playlist kesayangannya, langsung saja nih bisa bergabung di kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Kita juga ada media sosial Responer yang bisa Responer akses dan juga DM di sana. Di Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan tak lupa juga di malam hari ini yang pastinya Jojo akan menemani Responer semua ya melalui live TikTok kita yang pasti hanya di Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu stay tune terus ya di TikTok kita, nanti kita akan seru-seruan bareng tentunya. Dan buat Responer yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya jangan khawatir karena bisa mendengarkan kita melalui streaming web di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Nah, di malam hari ini tentunya Jojo masih menunggu ya salam-salam yang masuk ataupun sapa-sapa atau mungkin requestan-requestan dari Responer semua di malam ini. Dan tentunya sembari menunggu, Jojo juga sudah menyiapkan nih lagu-lagu pilihan terbaik untuk menemani Responer di malam hari ini sampai dengan terjaga terlelap nantinya. Untuk itu sebagai pembuka di segmen pertama kita ini, Jojo sudah siapkan dari Yovie and Nuno, Malam Mingguku. Untuk Responer semuanya, selamat mendengarkan dan happy selalu.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Yo, masih malam minggu bersama Jojo tentunya di program Jaga Malam ya. Dan kita sudah didengarkan tadi dengan sebuah lagu yang berjudul Hati-hati di Jalan dari Tulus. Nah, untuk kamu mungkin yang malam mingguan di luar atau lagi menikmati indahnya pemandangan kota ataupun daerah responer di malam hari ini ya, tetap hati-hati di jalan ya seperti kata Tulus tadi. Dan tentunya di malam hari ini buat kamu mungkin ya yang lagi malam mingguan di luar atau lagi nongkrong atau lagi rebahan atau mungkin lagi pura-pura sibuk ya supaya nggak kelihatan kalau sebenarnya nunggu chat dari seseorang atau mungkin lagi jomblo juga nih sama kayak penyiarnya malam hari ini juga jomblo ya. Eits, bukan promosi ya, responer ya. Dan tentunya apapun kegiatan responer di malam hari ini tentunya Jojo akan menemani terus ya malam responer, malam minggu responer dengan program Jaga Malam ini ya, sampai dengan tengah malam nantinya. Nah, mungkin di malam hari ini dari responer semua lagi ngapain aja nih? Bisa sharing juga ya. Dan juga malam minggu ini lagi di rumah atau di luar. Dan tentunya kalau lagi nongkrong, lagi nongkrongnya sendiri, quality time, atau lagi bareng teman, atau lagi sama gebetan atau pacarnya. Dan tentunya semoga malam minggu responer selalu bahagia terus ya. Mungkin di beberapa wilayah lagi diguyur hujan, dan mungkin ada yang di beberapa wilayah juga lagi cerah benderang ya. Tapi apapun kondisinya tetap hati-hati juga dan tetap jaga keamanan, keselamatan juga dalam berkendara tentunya responer ya. Dan di malam hari ini juga Jojo ingin mengajak responder untuk bisa berinteraksi juga, mungkin request lagu atau mungkin bercerita di malam minggu ini ya, mengenai apa aja kegiatannya atau mungkin ada hal-hal seru, hal-hal baru ya. Sebelum kita tutup hari ini, hari weekend kita ini, mungkin ada hal-hal yang ingin diceritakan ya. Atau aku baru nembak gebetan aku Bang Jojo, wah mana tahu aja ada kan. Atau aku baru diputusin nih Bang Jojo, aku mau request lagu boleh, aku mau curhat dong Bang Jojo boleh. Yuk langsung aja nih kalau pengen curhat ataupun request lagu, langsung masuk saya ke kontak kita di 0821 5566 8003. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita ya, boleh telepon juga supaya bisa mengudara bersama di 0811 66 22 930. Dan buat kamu mungkin yang malu-malu ya nomornya diketahui banyak orang ataupun diketahui kru-kru respon ya, bisa juga DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok yang tentunya di Respon Radio 93,0 official responder ya. Ingat itu asli ya. Kalau kata iklan ada badaknya. Dan kemudian juga buat responder yang jauh tentunya jangan khawatir, karena responder masih bisa mendengarkan streaming kita secara on air ya di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Nah, jadi dimanapun responder berada sudah banyak ya kemudahan dan juga akses-akses nih untuk mendapatkan siaran Respon Radio dimanapun berada, asalkan terjangkau dengan sinyal ataupun jaringan ya. Dan spesial banget di malam hari ini juga responder sudah ada yang bergabung bersama Jojo dari WhatsApp kita nih, datang dari Bunda Dua Putri ya. Kita bacakan dulu untuk responder semuanya. Malam Nak Jojo sayang, tetap semangat terus ya. Selamat malam kembali Bundaku sayang, always happy and semangat ya. Tentunya Bunda juga semoga semangat terus di sana dan selamat menikmati hari weekendnya ya Bunda ya. Mungkin hari weekend pertama ini udah mau tutup dan juga udah mau berakhir, tapi semoga Bunda terkabar sehat selalu nih dimanapun Bunda berada. Dan tentunya di program Jaga Malam ini Bunda mau request lagu. Yang pertama ada Perfect dari Ed Sheeran, dan kedua ada Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Oke Bunda, ditunggu ya, nanti akan Jojo putarkan setelah backsound ini. Tentunya juga ada salam-salam spesial untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi. Tak lupa juga ada salam-salam spesial untuk seluruh responder dimanapun berada. Dan tak lupa juga nih untuk Nak Jojo katanya. Terima kasih Bunda untuk salam-salamnya ya. Dan salam kembali juga untuk keluarga Bunda dan Bunda di rumah ya, ataupun dimanapun Bunda berada. Dan tentunya mad weekend, entar balik menuju rumah hati-hati ya Nak, siap Bunda sayang. Terima kasih ya Bunda untuk selalu remindernya kepada Jojo di malam hari ini. Oke, untuk itu Bunda ditunggu ya, nanti akan Jojo putarkan lagunya. Dan buat responder semua juga yang ingin seperti Bunda Dua Putri, langsung saja ya bisa bergabung melalui kontak ataupun WhatsApp kita, atau bisa juga melalui media sosial kita tentunya. Dan tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya. Yang pertama ada Perfect dari Ed Sheeran.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, organisasi yang selalu siap akan mengadakan perubahan sebelum siklus mereka menuju penurunan. Saat itu, ia harus mengadakan restrukturisasi, revitalisasi, mengubah pendekatan pada pelanggan sehingga mereka dapat naik kembali dan bertahan. Sangat berbahaya kalau organisasi sampai pada suatu dataran plato atau daratan yang datar di dalam siklus hidupnya. Bila tidak dapat menghindarinya, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk melalui dataran plato ini secepat mungkin. Kalau tidak, siklus organisasi akan menurun dan sulit sekali untuk mengembalikannya. Bila organisasi ingin mengalami pertumbuhan, tidak ada pilihan lain. Ia harus berani melakukan perubahan. Kalau ia menginginkan hal-hal yang lebih besar dalam hidup, ia tidak dapat mempertahankan keadaan yang datar. Keadaan tidak mungkin meningkat bila hanya ingin mempertahankan suatu keadaan stabil. Bagaimana dengan Anda sendiri?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Iya, masih bersama Jojo tentunya di program Jaga Malam sampai dengan pukul 12 nanti ya, Responer. Dan tadi kita sudah mendengarkan requestan yang sudah masuk ya bersama kita di malam ini, datang dari Bunda Dua Putri. Tadi yang sudah request lagu Perfect dari Ed Sheeran, dan kemudian juga ada Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Dan tentunya di malam hari ini kita masih bahas tentang cerita-cerita santai ya untuk menemani Responer di malam hari ini. Dan tentunya di segmen kedua ini kita bakal cerita kecil nih untuk menemani Responer semua. Gimana kira-kira malam minggunya? Atau mungkin di malam hari ini ada yang baru pertama kali ya, lagi dekat sama seseorang, atau PDKT ya, ataupun lagi punya pengalaman di malam ini, yaitu pengalaman kencan pertamanya nih bareng gebetan ataupun bareng PDKT ya. Dan tentunya mungkin juga ada momen-momen lucu ya saat PDKT di malam hari ini, atau mungkin juga pernah salah kirim chat di orang yang taksir. Tentunya pasti banyak banget ya kabar-kabar ataupun cerita-cerita unik dari Responer semua di malam hari ini. Atau mungkin juga di malam ini lagi gak punya pasangan ya, tapi punya paket data. Nah, setidaknya malam minggu tetap bisa scrolling TikTok ya sampai dengan baterainya 3% ya. Atau mungkin buat kamu di malam ini yang sedang sendiri, santai, ataupun sendiri bukan berarti sepi ya, Responer. Bisa jadi juga ya kamu memang lagi sedang menikmati malam minggu aja dengan cara yang berbeda. Ya, sendiri kan bukan berarti jomblo ataupun tidak punya apa-apa ya. Dan terkadang kan kita juga pengen ya menyendiri ataupun memberikan waktu untuk diri kita sendiri tentunya. Dan tadi Jojo sudah sapa-sapa juga nih dari Responer semua. Kita dari live TikTok dulu, katanya dari Kak Sia, hujan bang malam minggunya. Waduh, yang hujan malam minggunya ini kira-kira hujannya ini membawa hati yang gembira atau murung ya kira-kira ya. Mungkin kalau yang jomblo senang ya, karena yes hujan, yang punya pacar gak bisa jalan. Atau mungkin yang punya pacar udah planning nih, mal sayang malam minggu kita nanti kesini ya, nongkrong di sini, tapi hujan dan akhirnya batal planningnya. Wah, ya semoga dimanapun berada Responer yang malam minggunya lagi kehujanan, tetap hati-hati ya yang lagi dalam perjalanan juga tentunya. Terima kasih ya Kak Sia yang sudah bergabung, dan salam kenal nih dari Jojo. By the way, Kak Sia dari mana nih, boleh ya bantu nih asal daerahnya. Dan kemudian ada nih dari Kak Kafka yang sudah menyapa Jojo, katanya malam minggunya nungguin match bola Inggris versus Spanyol nih Bang Jo. Wow, ini pencinta bola banget nih. Oke, siap Bang Kafka. Jangan lupa juga kabari Doi ya. Nanti Doi marah nih karena fokusnya ke bola-bola terus. Untuk itu ditunggu Bang Kafka nih jadwalnya, dan semoga pilihannya menang ya Bang Kafka ya di matchnya nanti. Dan tentunya Bang Kafka mau request lagu 510 Alive, Mas Jo sudah tersedia? Udah Bang Kafka, ditunggu ya Bang Kafka, nanti akan Jojo putarkan tentunya. Dan kemudian juga sudah ada yang bergabung dari dari WhatsApp kita ya. Itu datang dari Om Gagah kita ini, Om Boy di Lubuk Minturun tentunya. Kita bacakan dulu ya. Hujan Jo, kata Om. Wah, di sana, wah ternyata di daerah Lubuk Minturun lagi hujan ya Om Boy ya. Berarti sebentar lagi nih di daerah studio kita bakalan hujan juga. Wah, ternyata yang kehujanan sama kita Responer ya. Untuk situasi cuacanya, kita lagi kehujanan, gerimis-gerimis mengundang di malam minggu ini ya. Tidak apa-apa, karena Jojo jomblo kok. Untuk itu terima kasih ya Om Boy ya, yang sudah sapa dan juga berbagi informasinya. Untuk itu tetap hati-hati juga ya Om Boy, dimanapun Om Boy berada. Dan kemudian kata Om Boy, apa kabar Jo? Alhamdulillah kabar Jojo baik banget nih. Om, gimana kabarnya? Semoga terkabar sehat selalu ya. Dan tentunya Om mau request lagu yang terdalam sama Faded ya Jo. Oke, boleh Om. Nanti ditunggu ya, nanti kan Jojo putarkan ya Om lagunya. Dan kemudian juga salam-salam untuk semua krusia respon ya, untuk semua Responer ya Jo. Spesial buat Jojo aja. Makasih Jo, makasih kembali Om. Waduh, Om nih spesial untuk Jojo aja nih ya. Oke Om, terima kasih ya Om untuk sapa-sapa, salam-salam dan juga interaksinya bersama Jojo di malam hari ini. Untuk itu ditunggu Om lagunya, tekan Jojo putarkan setelah iklan ya. Dan kemudian Responer tentunya ada yang sudah bergabung juga di live TikTok kita dari Kak Ramadan Prasetyo, katanya, maaf Bang, itu request lagu 6 Linkin Park. Yang mana nih kakak?
eh abang mau request lagu apa nih? Terima kasih yang sudah bergabung ya, tentunya Bang Ramadan. Mungkin bisa dikonfirmasi ulang nih Bang untuk lagunya. Nah mungkin tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya. Tadi sudah ada requestan yang masuk juga dari live TikTok kita. Datang dari Bang Gung yang request lagu Sampai Akhir Waktu dari Yovie and Nuno. Wah ini kayaknya spesial untuk orang-orang yang disayang ya sama Bang Gung ya. Untuk itu Bang Gung selamat mendengarkan ya. Sampai Akhir Waktu, Yovie and Nuno.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

Ya, kembali lagi di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan Responer, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama kita. Untuk itu bagi Responer semuanya, jangan kemana-mana ya, karena tentunya Jojo akan kembali lagi di jam kita yang kedua pada program Jaga Malam, dan tentunya ditemani dengan lagu-lagu yang hits dan populer ya, dari tahun 2006 sampai dengan 2026 yang bergenre pop Indo, Barat, dan juga Korea. Nah, tapi untuk itu kita tutup dulu jam pertama ini. Untuk Bang Sanjaya mungkin bisa nanti ditelepon di opening jam kedua ya Bang, karena takut terpotong jam time signal kita. Dan tentunya sebagai lagu penutup di jam pertama ini sudah ada requestan yang masuk dari Bang Kafka yang request Alive dari 510.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Iya, jika cinta dia, jujurlah padaku ya, responer. Waduh, malam hari ini kita diingatkan dengan sebuah requestan lagu dari Bang Ramadan ya, yang sudah bergabung dari live TikTok kita, yang request lagu dari Geisa, Jika Cinta Dia. Dan terima kasih Bang Ramadan sudah bergabung bersama Jojo ya. Dan tentunya untuk Bang Ramadan, semangat kerjanya di malam hari ini karena lagi masuk shift malam. Untuk itu semangat terus dan tetap jaga kesehatan dan stay safe ya Bang Ramadan. Dan responer di jam pembuka segmen kedua kita sudah ada yang bergabung nih, datang dari WhatsApp kita ya, telepon kita angkat dulu dari Bang Sanjaya. Halo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Tulang ya, manggil tulang aja lah. Gimana kabarnya tulang?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat Pak, alhamdulillah. Ya tulang, gimana malam hari ini, mau request lagu apa atau tulang mau nyanyi?
1: yang taping aja yang tadi.
0: Oke, yang taping ya, berarti masih sama ya tulang ya. Requestannya ya. Oke, ditunggu tulang lagunya. Ada salam-salamnya tulang?
1: Iya. Salamnya buat Jojo.
0: Mm-mm.
1: Buat Baby Fudan, Timanis.
0: Oke.
1: Okay. DJ Meow Meow.
0: Oke.
1: Okay. Aksena tetap semangat, jangan patah hati. Wanita tidak satu, cari yang lain.
0: Betul banget. Mm-mm.
1: Ya, Bull, Rex, masuklah Rex. Jangan diam-diam baik di luar tuh, masuklah.
0: Dia lagi galau itu tulang, udah beberapa hari ini katanya galau dia.
1: Ya itulah. Mm-mm. Nah itu dibungkus aja semuanya.
0: Oke, okay,
1: tulang lagi kerja soalnya. Wah. Malam minggu soalnya lagi rame nih.
0: Oh iya, wah semangat tulang ya kerjanya.
1: Oke,
0: okay. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya itulah tadi sudah bergabung ya. Bersama kita ada Tulang Sanjaya ya, yang sudah request lagu juga Aku Lelakimu dari The Dance Company. Dan kemudian responder di jam kedua ini juga sudah ada requestan yang masuk ya, datang dari laptop talk kita. Yang pertama datang dari Pudan yang request lagu Merry Christmas I Miss You dari Alex Kriston. Dan kemudian juga spesial di malam hari ini ada Kak Olip nih yang sudah bergabung bersama kita dari direct messenger TikTok kita bacakan dulu ya untuk responder semua ya. Halo Bang Jojo, apa kabar? Halo kembali Kak Olip. Alhamdulillah Jojo kabarnya baik nih. Kak Olip gimana kabarnya di sana? Semoga terkabar sehat selalu ya. Dan tentunya semoga Bang Jojo dan seluruh pendengar respon radio malam ini dalam keadaan baik ya. Amin, amin. Doa yang sama juga yang pastinya untuk Kak Olip di sana ya. Dan tentunya aku Olip nih, mau request lagu dong. Boleh Kak Olip, mau request lagu apa ya? Kak Olip mau request lagu Senyumlah dari Unmesh. Dan semoga bisa diputar malam ini buat nemenin aku dan seluruh pendengar yang lagi dengerin respon radio. Dan tentunya salam juga ya buat Bang Jojo dan seluruh pendengar respon radio. Tetap semangat dan jangan lupa senyum ya. Makasih Bang Jojo. Terima kasih kembali Kak Olip. Waduh, typingannya bikin semangat dan sangat lucu banget ya Kak Olip ya. Tadi sempat marah Kak Olip karena keren tak DM-nya dari WhatsApp, ternyata dari TikTok kita. Untuk itu terima kasih Kak Olip untuk salam-salam dan juga requestannya. Ditunggu ya, nanti kan Jojo putarkan tentunya. Dan di malam ini juga sudah ada requestan yang masuk ya, datang dari Bang Hide yang request lagu dari Terlatih Patah Hati dari The Rain. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya satu persatu requestan responder yang sudah masuk. Yang pertama ada Merry Christmas I Miss You, special requestan dari Kak Pudan.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang.

0: lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, terima kasih buat kalian para barisan para mantan ya. Waduh, ini lagunya. Ini lagu favorit Jojo banget nih, Responder. Ini yang dibawakan oleh The Rain ya, Terlatih Patah Hati. Dan ini lagunya kayak ada sesuatu banget ya, dan tentunya relate banget nih sama Jojo. Dan lagu ini tadi spesial requestan dari Bang Hide ya, Bang Hide ya, di live TikTok kita. Mungkin Bang Hide lagi pengen banget nih dengerin lagu ini ya. Untuk itu terima kasih Bang Hide yang sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya terima kasih juga udah setia monitor bersama kita di live TikTok kita nih. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya, dari tadi kita menyebutkan dari live TikTok mulu, tapi kita sapa-sapa dulu nih siapa saja yang sudah bergabung dan monitor bersama kita. Ada Bang Hide, Kak Kafka, Bang Star Selby, ada Bang Sanjaya, ada Kak Cici, ada Kak Aris, dan ada Bang Bul. Halo Bang Bul, apa kabar? Semoga terkabar sehat selalu ya. Dan tentunya di malam hari ini tadi sudah ada requestan yang masuk juga. Yang pertama datang dari Bang Sanjaya yang request Aku Lelakimu dari The Dance Company. Dan kemudian juga ada Cinta Terakhir, spesial requestan dari Bang Geral ya di TikTok kita. Dan tentunya masih banyak banget nih requestan-requestan yang masuk yang belum kita bocakan. Yaitu nanti ada Demi Cinta dari Krispati dan juga ada Kangen dari Dewa. Nah tentunya... Nah tentunya di malam hari ini kita ada sebuah tema juga ya Responder, tentang persahabatan dan juga teman. Nah kalau kita berbicara tentang persahabatan ataupun hubungan ya, tentunya sesuatu yang hampir banget ya semua orang ataupun kita pernah rasakan. Ya mungkin ada teman yang sudah dikenal sejak kecil, sahabat yang baru dikenal beberapa tahun terakhir, atau mungkin pasangan. Dan ada juga seseorang yang sebenarnya bukan pasangan, tetapi sangat dekat dengan kita. Nah, tentunya di malam hari ini kita bakal ngobrol ya tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita, persahabatan dan juga hubungan. Nah, coba Responder sekarang nih, Jojo pengen ya, Responder inget dulu nih satu orang yang paling sering banget kamu hubungin siapa. Kira-kira ada nggak? Entah itu sahabat, pasangan, atau keluarga. Atau jangan-jangan ada nih seseorang yang status hubungannya masih belum jelas, tapi jadi tempat Responder untuk mengadu atau mungkin untuk berkomunikasi selalu. Dan tentunya boleh ya langsung saja di malam hari ini bisa tuliskan di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930 atau bisa juga DM di media sosial kita. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Responder Radio 93.0 Official. Dan tentunya sembari menunggu, kita putarkan dulu ya requestan yang sudah masuk. Ada Aku Lelakimu dari The Dance Company, spesial requestan dari Bang Sanjaya.

0: Ella berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, malas banget. Halo.
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

Ingat, nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara. Karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Iya, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Jojo di sini pada program Jaga Malam Responder. Tidak terasa kita sudah masuk di pertengahan jam kedua kita, tepatnya di pukul 22:35 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya sudah banyak banget yang bergabung bersama Jojo ya di malam hari ini, yang sudah stay juga monitor dan juga ingin memutarkan playlist-playlistnya di udara bersama Jojo. Sebenarnya kita bacakan dulu ya yang sudah bergabung dan ingin memutarkan playlistnya. Yang itu datang dari Kak Cici yang request Demi Cinta Krispati, dan juga ada Rizky ya yang request lagu yang sama, Demi Cinta dari Krispati. Kemudian juga ada requestan masuk dari Bang Salt Karamel yang request lagu Kangen dari Dewa. Dan ada juga dari Bang Star yang request lagu Muse Hysteria. Oke, untuk itu ditunggu ya lagunya, respon nanti akan Jojo putarkan satu per satu tentunya. Dan di malam hari ini juga kita ada tema yang masih kita bahas tentang teman dan juga sahabat, ataupun teman dan pasangan. Ya, tentunya responer belum tentu ya semua teman itu bisa dikatakan ataupun bisa kita sebut sebagai sahabat. Ya, mungkin kita juga punya nih banyak teman, tapi biasanya hanya beberapa yang benar-benar kita percaya untuk mendengarkan cerita pribadi kita. Nah, tentunya teman dan sahabat itu mempunyai perbedaan ya. Secara sederhananya, kalau teman ini orang yang menyenangkan untuk diajak ngobrol, nongkrong, atau mungkin melakukan aktivitas bersama. Nah, kalau sahabat adalah orang yang biasanya sudah mengenal kita lebih dalam dan juga mengetahui sisi kehidupan kita yang tidak diketahui banyak orang. Dan tentunya untuk itu tidak semua ya teman itu bisa juga dikatakan sahabat. Nah, jadi ada perbedaan nih yang mendasar banget dari teman dan sahabat. Dan tentunya menurut responder, apa yang membedakan teman bisa biasa dengan sahabat? Mungkin kita pernah ya mempunyai ataupun merasakan hal tersebut ya. Dan kita tahu juga nih perbedaannya antara teman dan teman biasa dengan sahabat juga. Nah, untuk itu bagi responder semua, lebih memilih mana nih, menjadi teman atau menjadi seorang sahabat? Dan tentunya untuk itu Jojo tunggu jawabannya. Sembari kita dengarkan dulu ya lagu-lagu, yang pertama ada Demi Cinta dari Krispati.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung jam kedua kita pada program Jaga Malam ya. Untuk itu bagi responer semuanya jangan kemana-mana karena tentunya jujukan kembali lagi di jam yang ketiga ataupun jam terakhir kita pada program Jaga Malam di hari ini tentunya. Nah, buat kamu yang masih terjaga dan juga masih menikmati malam ini ya, sebelum kita tutup sekitar 1 jam lagi, bagi kamu yang ingin request lagu ataupun bercerita atau mungkin ingin berbagi pengalaman atau mungkin telepon curhat juga, curhat di kecil-kecil bareng Jojo, bisa juga nih. Masih Jojo tunggu ya, yang tentunya masih di frekuensi kesayangan kita di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan sebagai lagu penutup di jam kedua kita, sudah ada requestan ya yang akan kita putarkan, yaitu datang dari Bang Salt Karamel yang request lagu Kangen dari Dewa.

0: depan pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, tidak terasa ya, kita sudah masuk di jam terakhir kita ataupun jam ketiga kita pada program Jaga Malam, yang tentunya Jojo masih hadir menemani Responer sampai dengan pukul 12 malam untuk yang masih terjaga atau mungkin lagi menikmati lemburnya dalam perjalanan, atau mungkin sekalipun yang sedang mungkin saat ini lagi tidak baik-baik saja ya, dan lagi menikmati alunan lagu-lagu kita dan juga cerita-cerita kita ya di frekuensi kesayangan kita tentunya.

Untuk itu bagi responor semua yang masih ingin request lagu bersama Jojo atau mungkin ingin berkirim-kirim pesan, berkirim-kirim salam ataupun bercerita, boleh ya langsung bergabung. Dan tentunya juga bisa melalui kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan responder juga bisa DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya hanya di Respon Radio 93.0 Official. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih para responder kita yang sudah bergabung melalui live TikTok ya. Ada 12 juta mata memandang. Yang itu ada setiap monitor, terus ada Kak Kafka, Bang Star Selby, ada Bang Bul, ada Kak Yuda yang sudah bergabung dari Lampung tentunya. Ada Kak User, ada Pisces Boy, ada Bang Gigi, ada Kak Rap, ada Kak Rifki, dan ada Kak Nordstore tentunya. Selamat bergabung semuanya para responder yang sudah bergabung. Dan tentunya di malam hari ini juga sudah sapa-sapa ya. Dari Bang Simatupang katanya, gimana harinya Mas Jojo? Hari Jojo saat ini lumayan bahagia nih. Mas Simatupang gimana kabarnya? Semoga terkabar sehat selalu dan bahagia selalu ya. Dan ada juga sapa-sapa yang sudah masuk dari Kak Yuda katanya, Bang Jojo apa kabar? Salam dari Lampung. Alhamdulillah Jojo kabarnya baik nih. Semoga Bang Yuda kabarnya terkabar sehat selalu ya. Dan tentunya ada Bang Star Selby juga katanya, Kak mau rek dong, baru pertama gabung di sini. Boleh Kakak Star Selby. Kakak Star Selby mau request lagu apa? Langsung tulis aja di kolom komentar ya. Dan tentunya bagi responder semua nih, di malam hari ini juga sudah ada ya requestan-requestan yang sudah masuk dan juga menambah kembali. Yang pertama datang dari Kak Olip ya, yang request lagu tambahan Jatuh Suka dari Tulus. Dan kemudian juga ada tambahan lagu dari Ipang, Ada Yang Hilang. Dan ada dari fanbase-nya Berbinar yang sudah bergabung bersama Jojo dari Kontak yang request lagu Haha. Dan pastinya ada juga dari pendengar kita yang request lagu Selir Hati dari Triad. Dan ada masih Matupang yang request lagu Runtuh dari Febri Putri. Nah mungkin tanpa berlama-lama kita putarkan dulu yang pertama Jatuh Suka dari Tulus.

0: Antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
3: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30. Hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
4: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.
5: Facebook Radio, radio keluarga Anda.

Ya aku rela jadi selir hatimu ya. Kalau kata Bang User, jadi selir hati aja udah bahagia. Wah, terima kasih ya Bang User ya sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya responer di malam ini sudah ada yang bergabung ya. Ya dari para fanbase Berminar yang sudah request lagu yaitu Haha. Dan tentunya juga ada requestan lagu masuk dari Bang Masima Tupang nih, yang request judulnya Runtuh dari Febri Putri. Dan ada tambahan lagu dari Bang Star Selby yang judulnya Closer. Dan untuk itu ditunggu ya lagunya, tekan Jojo putarkan satu per satu buat responder semuanya. Dan di malam hari ini juga kita masih membahas tentang tema kita ya, yaitu tentang sahabat. Nah, biasanya kalau sahabat itu pasti banyak ya, bermacam-macam tipenya dan bermacam-macam juga sifatnya ya. Mungkin ada yang si paling humoris yang punya banyak bahan bercanda, ada juga si paling bijaksana di mana kita bisa menjadi tempat untuk meminta nasihat dia, atau ada juga si paling diajak keluar, tapi si paling susah diajak keluar. Yang diajak hari ini jawabannya minggu depan. Pasti banyak banget ya. Ini ngeselin banget gak sih? Jojo punya nih teman-teman yang kayak gini. Terus ada juga si tukang traktir. Dia selalu muncul saat ada makanan. Dan ada juga si tukang curhat. Sesekali cerita bisa 2 jam. Dan bahkan ada juga si paling update ya. Tahu semua berita di kelompok. Kalau ini nih, kalau di circle Jojo ya, ataupun di pertemanan Jojo, kita bilangnya ini adalah Lambetura. Karena dia tahu semua yang terupdate tentunya. Dan ada juga yang si pendiam, yang dimana jarang bicara tetapi sekali bicara bisa tepat sasaran tentunya. Nah, jadi malam hari ini Resmoner, kira-kira nih, kalau kamu berada dalam kelompok pertemanan yang mana, dan kamu termasuk tipe yang mana nih, yang si tukang curhat, atau si paling update, atau si pendiam? Dan tentunya Jojo tunggu jawabannya ya. Dan buat responder yang masih ingin request ataupun bergabung berinteraksi bersama Jojo di malam hari ini, boleh langsung saja di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930, dan boleh juga DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok tentunya. Dan buat responder semuanya di malam ini juga sudah ada bergabung dari WhatsApp kita ya, datang dari Uda Sultan Pamenan. Wow, selamat malam Uda. Jadi tadi Uda ngirim lagu nih, katanya Assalamualaikum Jojo, selamat malam kembali Uda. Request lagu bisa di atas. Nah, kebetulan lagunya belum masuk ya Uda, dan itu masuknya ke Retro Siang. Dan tadi kata Uda dari elemen apa aja yang bisa masuk, atau dari slang boleh juga ya Jojo. Pilihkan saja satu, terima kasih. Oke Uda, nanti Jojo pilihkan dari slang ataupun dari elemen ya untuk Uda di malam hari ini. Untuk itu stay tune terus Uda dan monitor selalu ya di frekuensi kesayangan kita. Dan tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya lagu dari fanbase Berbinar yang berjudul Haha.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Ya, kembali lagi di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah requestan ya, menghapus senja dari melukis senja dari Budi Doremi, sebuah request dari Kak Yuda yang sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya responer di malam ini juga sudah banyak ya requestan yang menanti. Dan tadi juga kita sudah membahas topik kita tentang persahabatan. Dan tentunya juga ada ya tadi perbedaan tentang sahabat dan juga teman biasa, dan mungkin juga tipe-tipe sahabat. Nah, jadi di malam hari ini, apapun, siapapun teman kamu, siapapun teman kita, sahabat kita, tentunya tetap kita jaga komunikasi dan kita hargai ya. Dan tentunya di malam hari ini, tak terasa ya responer, malam sudah semakin larut. Dan tentunya sebentar lagi kita akan meninggalkan hari ini dan kita akan memasuki hari yang baru. Nah, mungkin kalau hari ini terasa berat tidak apa-apa ya, karena tentunya kita tidak harus selalu kuat kok setiap saat. Ada kalanya kita kelelah, kecewa, bingung, atau hanya ingin diam sebentar. Dan itu semuanya manusiawi. Ya, mungkin hari ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Ada pesan yang belum terbalas, dan mungkin ada seseorang yang kita rindukan. Atau ada masalah yang sampai sekarang masih juga kita pikirkan. Dan biarkan malam ini ya, izinkan diri kita untuk berhenti sejenak. Dan tentunya tidak semua masalah harus selesai malam ini. Tidak semua pertanyaan harus punya jawaban sekarang. Dan juga ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu. Untuk itu Jojo ingin mengajak respon ini. Yuk, coba kita tarik nafas pelan-pelan. Kita lepaskan sedikit demi sedikit beban yang kita bawa sepanjang hari ini. Kalau hari ini mungkin kita sudah berusaha sebaik mungkin ya, itu sudah cukup. Dan tentunya jangan terlalu keras kepala kepada dirimu sendiri hanya karena semuanya belum berjalan sempurna. Dan tentunya di malam hari ini juga responder sudah ada requestan yang menanti ya, dan masuk bersama Jojo. Itu ada Cinta Sejati, spesial requestan dari Uda Sutan Pamenan. Dan ada juga requestan dari Bang Bul yang berjudul Bebaskan dari Ahmad Dhani. Nah, tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya. Untuk itu stay tune terus bersama Jojo.

Ya, Responer, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Jaga Malam ya. Dan tentunya malam ini kita sudah ngobrol tentang teman, sahabat, pasangan, dan juga tentang orang-orang yang pernah dekat dengan kita. Bahkan mungkin ada satu nama yang tiba-tiba muncul di pikiran kita ya. Kita mungkin punya banyak teman, tapi hanya beberapa orang yang benar-benar meninggalkan cerita dalam hidup kita. Kalau malam ini kita teringat dengan seseorang, tidak ada salahnya ya. Mengirim pesan sederhana, tidak perlu panjang, cukup tanyakan apa kabar. Karena terkadang satu pesan kecil saja bisa nih menghidupkan kembali sebuah kenangan dan juga sebuah hubungan. Untuk itu, Jojo pamit undur diri dari program Jaga Malam. Terima kasih untuk responer semua yang sudah menemani malam ini dan juga jaga diri ya. Jaga hati dan jangan lupa jaga orang-orang baik yang masih ada di sekitar kita. Dan untuk kamu yang sudah tertidur di malam hari ini, selamat beristirahat. Dan buat kamu yang masih bekerja, semangat untuk kerjanya ya. Dan tetap jaga kesehatan dan juga jaga fisiknya. Dan tentunya untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk itu, selamat malam dan sampai bertemu di Jaga Malam berikutnya. Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye. Sebuah lagu penutup pulang dari Four Defense. Special request dari Kak Kafka di malam ini.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Respon semuanya, ya ini adalah weekend kedua ya, di minggu pagi. Biasa suasananya berbeda ini. Nah, respon semuanya gimana kabarnya ya? Gimana dengan aktivitas weekend kemarin? Kita ketemu lagi di weekend kedua gitu ya. Mungkin buat respon semuanya, ada yang baru bangun, masih menikmati kopi atau teh, ada yang sedang beres-beres juga. Ada juga yang mungkin sedang dalam perjalanan menikmati udara pagi sambil ditemenin radio atau suara Viko pagi ini. Ya, di program Semangat Pagi responnya ditemani oleh Viko selama 2 jam ke depan di edisi 27 September 2026. Betul semua semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang. DM Viko 08215566803. Responnya semuanya kita, ya pagi ini akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak berbicara tentang bagaimana menjadi manusia yang sempurna ya. Tetapi justru sebaliknya kita mengobrol tentang satu hal kecil yang mungkin kita ingin perbaiki minggu ini. Yaitu tentang apa sih kira-kira yang ingin kita perbaiki. So buat respon semuanya, stay tune terus di 93,0 FM. When I'm living in heaven,

0: sukses.
1: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
0: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
1: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saya sadar, ternyata semua orang yang sukses di dunia menjadi berhasil karena mereka telah menetapkan visi mereka terlebih dahulu. Lalu mereka menghayatinya terus-menerus dalam hidupnya. Kemudian mereka mulai melangkah hingga tercapailah visi mereka itu. Saya pikir, jika Anda juga melakukan hal seperti itu, maka Anda pun akan mengalami hal yang sama. Anda tidak perlu membandingkan visi Anda dengan orang lain. Yang penting, Anda tahu apa visi Anda itu. Kalau Anda memilikinya, itulah yang membedakan Anda dari orang lain yang tidak memilikinya. Eleanor Roosevelt berkata, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." Artinya, masa depan adalah milik orang yang percaya akan keindahan mimpinya.
1: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
0: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
0: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
1: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko, tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, Respon semuanya di pagi hari ini yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang bisa langsung DM Viko 082155668003. Respon semuanya, pernah gak sih kita masuk hari Senin dengan bawa daftar panjang banget di kepala gitu ya? Nah, responer minggu ini tuh harus lebih produktif gitu ya, harus lebih sabar, harus lebih rajin olahraga, harus mengurangi main HP. Akhirnya terlalu banyak ingin diperbaiki sampai kita sendiri bingung nih, harus mulai dari mana gitu ya. Dan tanpa sadar responer semuanya, kita merasa satu minggu tuh terlalu begitu aja. Padahal mungkin bukan karena kita gak berusaha, mungkin kita hanya mencoba memperbaiki, dan terlalu banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Ya, pagi ini responer kita berhenti sebentar di minggu pagi. Ada gak sih satu kebiasaan yang kecil yang sebenarnya mengganggu ya, noise dalam hidup kita? Mungkin kita terlalu sering menunda kerjaan kita, mungkin kita terlalu capek, mungkin kita terlalu sering berkata nanti aja, atau mungkin kita terlalu sibuk memperhatikan kehidupan orang lain sampai lupa menikmati kehidupan sendiri. Nah, hal-hal seperti itu kelihatannya kecil nih, tapi kalau dilakukan berulang-ulang sedikit demi sedikit, itu bisa mempengaruhi cara kita menjalani hari. Jadi pagi ini jangan buat daftar perubahan yang panjang dalam setiap kehidupan kita. Apa sih satu hal yang ingin kita lakukan sedikit lebih baik di minggu ini gitu ya. Nah, kalau biasanya minggu langsung buka HP, mungkin minggu ini coba beri diri sendiri 15 menit tanpa layar. Kalau biasanya minggu pagi di hari-hari terpancing emosi, mungkin minggu ini belajar berhenti sebentar sebelum menjawab. Kalau sering menunda, pilih satu pekerjaan yang selesainya lebih dulu gitu ya. Nah, kalau jarang menghubungi keluarga, menghubungi family, menghubungi orang-orang tersayang, mungkin minggu ini cukup dengan telepon, halo apa kabar gitu ya, nanya sama mereka, sama orang-orang yang kita sayang. So, respon semuanya, memperbaiki diri itu bukan perlombaan untuk menjadi sempurna ya, tetapi menjadi sedikit lebih baik dibanding dari hari kita yang kemarin.

0: capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpel kan caranya? Masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, bareng Respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang di pagi hari ini, bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Tentunya juga bisa melalui media sosial kami ya, Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Responlah semuanya. Sekarang kalau kita mau sedikit lebih jujur sama diri sendiri ya, coba nih kita lengkapi kalimat seperti misalnya minggu ini tuh saya ingin lebih kayak misalnya lebih sabar gitu ya, lebih berani, lebih disiplin, lebih hadir untuk keluarga gitu ya, dan yang paling penting adalah lebih tenang ya, karena ternyata responnya menjadi lebih baik itu nggak selalu berarti harus bekerja keras ya. Kadang kita justru perlu belajar berhenti sebentar. Ya, responnya semuanya kalau ya kita tuh manusia nggak lepas dari yang namanya kita punya masalah gitu ya. Mungkin banyak hal yang tidak dapat menyelesaikan semua problem kita. Tapi jangan langsung khawatir gitu, karena kalau biasanya kita gampang membandingkan diri dengan orang lain, ya coba kurangi melihat hidup orang lain sebagai ukuran kehidupan kita. Jadi responer semuanya, apa sih satu hal yang responer ingin perbaiki minggu ini? Nanti langsung DM Viko 0821-5566-8003. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official.

0: Woi, Bu, lari. Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari.
1: Sudah kubilang dari kemarin, Bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, Bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, Bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan lukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Tidak terkesan respon semuanya, di jam pertama kita telah usai dan kita akan kembali di jam kedua nantinya. Kita kembali nanti akan membahas apa sih yang akan kita lakukan gitu ya, atau yang kita ubah dan kita perbaiki di minggu-minggu yang akan datang. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.